0: karena Isuara Makassar setia menemani kamu seharian. Isuara.
1: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Napa.
2: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
1: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
0: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat, lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
7: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
0: Tabe warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
7: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
0: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
7: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
0: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
8: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
9: dengan follow Instagram
8: Iswara.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Karena sekarang sudah hari Kamis, berarti kita akan ngomong yang horor.
1: Apa sih yang suaranya kita bakalan bahas hari ini?
0: Saya tadi mau suara serem, tapi kayak om cabul ya.
1: Kayaknya lebih baik ngomongnya biasa aja gitu ya.
0: Hari ini kalau misalnya saya ingat kira-kira kayak 3 tahun yang lalu waktu saya masih sekolah ya.
1: Kenapa tuh? Waktu Anda masih sekolah 3 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu mungkin ya.
0: 3 tahun yang lalu waktu saya masih sekolah, itu di sekolah saya, itu kan banyak tuh di sekolah tuh ada. Kadang kita tuh takut sama guru yang galak.
1: Betul.
0: Terus juga ibu-ibu kantin yang juga jutek. Tapi yang paling serem adalah
1: apa tuh?
0: Di belakang sekolah saya ada ruangan yang tidak terpakai gitu.
1: Oh gitu.
0: Terus katanya jangan ke sana, orang-orang bilang jangan ke sana karena di sana itu ada namanya ada Mr. Gepeng.
1: Oh iya beneran, tapi
0: betul. Tapi itu kayaknya enggak pernah lihat sih. Cuman itu kayaknya urban legend sekolah-sekolah di kota saya waktu itu. Emang, di zaman saya, umur saya juga.
1: Emang dulu kamu sekolahnya di kota mana?
0: Saya sekolah di Jakarta dulu.
1: Oh, Jakarta ya.
0: Gitu. Jadi itu hampir semua di umur-umuran saya itu tahu yang namanya legenda Mr. Gepeng. Mr. Gepeng.
1: Oh, kalau saya sih kan sekolah saya dekat rumah ya. Paling tuh yang paling terkenal itu kayak sekolahnya dulu rumah sakit.
0: Rumah sakit. Seremnya rumah sakit.
1: Katanya seremnya dulu rumah sakit.
0: Emang sekolahnya dekat rumah sakit?
1: Iya, deket-deket.
0: Oh,
1: deket.
0: Kenapa? Rumah sakit itu kenapa?
1: Katanya dulu di sekolah ini tuh sering ada kejadian gitu. Dan emang saya pernah ketemu kejadian kesurupan massal. Beneran pernah.
0: Terus?
1: Dan pernah terjadi. Tapi karena saya terlalu kecil dan terlalu takut, jadi kalau ada kesurupan saya langsung lari pulang ke rumah.
0: Karena rumahnya deket ya.
1: Betul. Tapi ada yang gak kalah horor sih. Kapan hari ya, kayaknya 2 hari yang lalu saya pergi mau berangkat siaran. Terus saya lihat anak-anak sekolahan, kan banyak nih sekolah dekat sini. Dia tuh nangis, pokoknya sepanjang di motor tuh dia nangis terus. Karena dia tuh udah bikin kayak gabus yang tempel-tempel gitu. Gabusnya patah, nangis. Itu horor banget sih, pasti bakalan dimarahin.
0: Begitu.
1: Pasti bakalan dimarahin sama gurunya gak sih itu.
0: Tapi kan kejadiannya gak sengaja gitu kan. Tapi kalau misalnya ngobrol tentang horor-horor, pasti di sekolah tuh ada aja tuh kejadian-kejadian horor yang pernah kejadian di sekolah kita atau sekolah orang lain.
1: Betul.
0: Ingat gak sahabat suara ada kejadian horor di sekolahmu atau sekolah teman-temanmu gitu ya? Boleh ceritain kita di sini kan?
1: Di WhatsApp 0818089606 atau DM kita di Instagram @iswara.mks.
0: Betul, kita tungguin ya.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada NPD, I love you but you lebih love me.
0: Sahabat suara, kalau misalnya kamu punya target tahun ini, jangan cuma punya target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Hehehe. Makanya jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
1: Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Kita bakal ngasih tahu nih, unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer. Seperti Sinar Maslen diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback sampai 450 juta, Paramount Petals cashback hingga 50 juta, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak program menariknya. Dan ini programnya cuma sampai 31 Agustus 2026.
1: Untuk info selengkapnya kunjungi bbri.id/brikprmerdeka. Sekali lagi di bbri.id/brikprmerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: 96 FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kita masih di oversharing horror, kita masih ngobrol-ngobrol tentang kejadian aneh atau horror di sekolah. Kalau aneh ada sih, bukan aneh sih, maksudnya kayak kecelakaan di sekolah saya.
0: Sumpah?
1: Iya, jadi ada SD ya. Itu sekitar kira-kira 5 tahun yang lalu waktu saya SD ya.
0: Waktu SD, kamu kenapa? Kecelakaan?
1: Bukan, 5 tahun yang lalu waktu saya masih SD. Iya lagi.
0: Kenapa?
1: Masa 5 tahun lalu saya SD?
0: Saya percaya aja kok.
1: Jadi ada di sekolah saya itu ada pagar-pagar gitu antara kelas, taman, terus pagar, terus bawahnya tuh lapangan.
0: Terus?
1: Iya kan? Jadi anak yang ada anak teman saya, adik kelas saya kayaknya, dia itu mau panjat pagar gitu dari pagar dari dalam mau ke lapangan.
0: Terus?
1: Terus ternyata
0: Kakinya nggak
1: lolos deh dia itu.
0: Aduh, manjat. Ya ampun.
1: Terus kakinya nembus ke pagar.
0: Aduh,
1: dong.
0: Ya ampun, ya ampun.
1: Iya.
0: Ya ampun.
1: Sampai sekarang sih masih ingat.
0: Aduh.
1: Kejadiannya terus setelah, oh my god.
0: Setelah
1: terus
0: apa?
1: Ada sisa-sisanya gitu. DAGING-nya.
0: Aduh,
1: itu salah satu yang kejadian aneh horor juga sih menurut saya sih.
0: Iya, horor banget sih itu. Kayak lihat live action kayak film-film ini gak sih?
1: Yang gori-gori gitu,
0: bener. Tapi ada yang gak kalah horor nih. Karena ada Rizal di WhatsApp yang cerita, pernah waktu ekskul pas kibraka sampai maghrib, pas lewat tangga belakang saya dengar suara anak-anak ketawa-ketawa dari lantai atas, padahal semua kelas sudah kosong.
1: Anak setan. Terus juga ada di Instagram nih, Mutia. Saya pernah pulang paling terakhir karena ada tugas biologi di laboratorium. Waktu di lorong, saya dengar suara langkah kaki mengikuti dari belakang. Pas nengok, nggak ada siapa-siapa. Oh no.
0: Wah, itu horor banget sih.
1: Betul. Terus juga dia ada ini nih. Orang cerita. Ini dia.
0: Apa itu?
1: Nama, nggak ada namanya. Dia nggak mau disebut namanya. Okay. Dia itu ceritanya tentang toilet lantai 3. Dia bilang ini. Saya pernah punya pengalaman aneh di toilet sekolah. Waktu itu saya masuk sendirian saat jam istirahat. Baru saja selesai mencuci tangan, saya mendengar suara perempuan menangis dari bilik paling ujung. Saya pikir ada teman yang sedang menangis. Saya ketuk pintunya. Tidak ada jawaban. Saya ketuk lagi. Lalu terdengar suara pelan. Jangan lihat ke bawah. Saya langsung mundur. Tapi karena penasaran, saya tetap melihat ke bawah pintu. Tidak ada kaki, padahal suara tangisnya masih terdengar jelas. Wah, merinding saya dong.
0: Beneran loh, ini bulunya langsung berdiri, bulu kuduknya langsung berdiri.
1: Sejak hari itu saya tidak pernah lagi masuk toilet lantai 3 sendirian.
0: Makanya kalau ke toilet dulu waktu SD tuh saya sering ditemenin.
1: Makanya kalau cewek-cewek tuh suka ditemenin,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, sering ditemenin. Pertama karena takut cowok-cowok. Kedua, karena takut kejadian horor gini.
1: Oh begitu. Saya malah kalau teman saya yang cewek-cewek ke toilet, saya ikut.
0: Oh kok gitu? Berarti kamu tuh gak dilihat sebagai laki-laki tau.
1: Enggak lah, saya dilihat sebagai laki-laki. Ya pokoknya gitulah.
0: Ih, tapi saya juga pernah sih kejadian horor waktu SD. Itu pernah, saya tuh tinggalnya sampai maghrib dan
1: di sekolah.
0: Menuju malam. Di sekolah. Okay. Walaupun rumahnya sedekat dari sekolah, tapi ini keinget banget sih di pikiran saya. Waktu SD itu kita kan ada pramuka yang bermalam gitu. Nah, terus tengah malam itu enggak bisa tidur. Terus pas saya enggak bisa tidur, saya buka mata, terus saya ngelihat kayak ada bayangan gitu loh.
1: Bayangan apa?
0: Bayangan beneran kayak bayangan
1: orang,
0: hantu gitu.
1: Bayangan hantu. Hantunya
0: kayak,
1: itu gimana tuh?
0: Kayak orang, tapi kayak apa ya, kayak kuntilanak gitu loh.
1: Oh my god.
0: Iya, itu horor banget sih buat
1: di
0: saya.
1: Di sekolah, tapi itu memang kan kalau kuntilanak di sekolah tuh ada banyak ceritanya kan dulu.
0: Iya benar.
1: Kuntilanak di toilet sekolah, pocong di lorong, hantu kepala tanpa badan. Ini yang
0: aduh, ini horor banget.
1: Betul.
0: Tahu.
1: Guru yang sudah meninggal terus muncul. Aduh, di sekolah-sekolah tuh banyak kayak gitu tuh. Siswa misterius misalnya kayak di foto. Terus ada foto anak di belakang, ini murid siapa ya? Nggak ada yang kenal, tapi ternyata guru bilang, oh itu murid dulu aduh, pernah sekolah di sini. Tapi dia udah meninggal.
0: Itu horor banget sih,
1: iya,
0: jujur.
1: Betul.
0: Apalagi kalau misalnya kayak teman, kayak kita ngelihat teman kita tuh, ternyata bukan dia. Kan sering tuh, kita kira itu dia, ternyata bukan dia. Padahal kita udah...
1: Betul.
0: Tapi ada yang nggak kalau horor sih.
1: Apa tuh?
0: belanja di kantin sekolah, bilangnya makannya cuma satu, ternyata makannya lima.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega.
8: Pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega. Happy banget. Terus pas

0: bagi orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Masih kembali lagi di Suara Seru. Kita masih over sharing horror hari Kamis ya.
1: Dan cerita horornya tuh gak cuman sebatas cerita Clay yang tadi aja. Karena ada yang gak kalau horor juga nih.
0: Masa
1: sekolah
0: sih?
1: Sekolah kosong bekas praktek bedah jenazah.
0: Sekolah kosong bekas praktek bedah jenazah. Kok nyambungnya di mana?
1: Ya itu horor loh.
0: Jaga sembung bawa golok.
1: Tapi sekolah kalau misalnya sekolah kamu dulu bekas tempat bedah jenazah, pasti arwah-arwahnya itu ada gak sih?
0: Bekas bedah jenazah, oh dulunya rumah sakit. Terus disulap jadi sekolah.
1: Tapi jujur, ini jujur ya pertanyaan saya. Kenapa sih selalu sekolah-sekolah yang dulu tuh selalu dibilang ini tuh dulu bekas rumah sakit, terus jadi sekolah? Kenapa sih? Kenapa harus rumah sakit? Kenapa bukan kantor? Bukan,
0: iya benar juga sih.
1: Perumahan apa gitu.
0: Kenapa ini sekolah dulunya bekas kreatif agensi loh.
1: Iya. Dulu di sini banyak orang live TikTok loh.
0: Tapi ini cerita tentang sekolah angker yang dulunya adalah bekas tempat praktek bedah jenazah. Jadi sekitar tahun 2000, ada orang yang tinggal di sebuah perkampungan yang lokasinya dekat dengan sekolah itu. Jam 5 sore dia main kartu dengan beberapa warga di dekat sekolah.
1: Santai banget ya sore-sore main kartu. Tiba-tiba tuh di tengah kesantaian mereka ini, tiba-tiba mereka melihat sosok perempuan dengan muka seram berdiri di dekat pohon cherry. Oh my god, saya kaget. Di dekat pohon cherry di belakang sekolah. Konon katanya nih, jenazah dari praktek tersebut sempat dikuburkan di sekitar area sekolah. Tapi titik pasti pemakamannya tuh gak ditahu jelas. Yang ditahu cuman dikubur di dekat situ aja.
0: Betul. Dan sampai sekarang warga yang tinggal tepat di sebelah tembok pembatas sekolah sering merasakan hawa mistis dan mengalami kejadian janggal yang diyakini berasal dari area sekolah kosong tersebut. Oh, sekolahnya sudah kosong.
1: Betul. You're young girl nih. Kalau misalnya
0: kemarin saya habis baca uploadan gitu, kalau anak Gen Z suka ngomongnya jujur janggal.
1: Iya, jujur janggal. Tapi kalau lucu-lucuan kayak you're young girl. Karena sekolahnya dulu bekas tempat kejadian jenazah, terus habis dikubur. Harusnya kayak gitu udah gak dijadiin sekolah gak sih?
0: Harusnya dibersihin dulu sih.
1: Iya bener kan?
0: Dengan bersihin dengan cara yang begitu-gitulah.
1: Cara bersihnya gimana tuh?
0: Ada lah yang kayak dukun-dukun orang pinter gitulah.
1: Oh gitu. Tapi saya juga pengen loh jadi orang pinter.
0: Ya S3 aja lah kalau mau jadi orang pinter.
1: Aduh.
0: Tapi nanti kita bakalan balik lagi di Suara Seru, kita bakalan kasih lagu-lagu dari tahun 2000 sampai 2017.
1: So, stay tune ya sahabat suara. Dan saya bakalan puterin lagu yang gak kalah enaknya nih.
0: Apa tuh?
1: Dari The Weeknd, Out of Time.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, napa?
2: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
1: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
3: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat, lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
4: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Isuara Makassar, dimanapun dan kapanpun.

0: suara hits, throwback your favorite hits.
1: Stop and stare, I think I'm moving but I go nowhere.
0: Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
2: FMI Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
3: Yes, kita sudah sampai di Suara Hits.
2: Ya, waktunya kita ngespil lagu-lagu yang enak dari tahun 2000 sampai 2017.
3: That's right, lagu yang pertama ini sangat-sangat enak sekali.
2: Jadi lagunya itu kayak gini.
3: Kita kasih dulu nih.

0: Kok kayak gitu sih nyanyinya, Clay?
1: Bukan kayak gitu ya?
0: Bukan kayak gitu.
1: Aduh, itu ada Rihanna featuring Miki Echo, Stay.
0: Tapi gak cuma itu, karena masih ada satu lagu nih.
1: Ah, betul. Lagu yang kedua nih kita kasih nih, sahabat suara.

0: Ada Sandi, Sandi lagi, Sandi Sondoro dariku untukmu. Anyway, kalau saya dengerin lagu-lagu Sandi Sondoro ya.
1: Kenapa tuh?
0: Itu agak-agak mungkin masuk ke lagu-lagu religi, tau gak sih?
1: Kok lagu religi?
0: Kelihatannya, kedengerannya gitu kayak dariku untukmu. Iya gak sih? Kayaknya ya, saya gak tahu bener apa.
1: Kayaknya feeling kamu aja sih, betul. Clay. Soalnya kalau saya dengerin lagunya Sandi Sondoro, saya keinget sinetron gitu.
0: Sinetron apa?
1: Kayak SCTV gitu-gitu.
0: Oh.
1: Kan sering nih pakai yang tapi cintaku padamu
0: tak pernah padam.
1: Kayak gitu kan sering banget tuh muncul. Apalagi di FYP, saya tuh sering banget nih lewat lagunya. Tapi sahabat suara,
0: yes, kalau misalnya kamu mau request lagu dari tahun 2000 sampai 2017, WhatsApp kita di 081-808-960-960 atau juga boleh DM my IG, bukan my IG sih, my Instagram IG. Iswara di @iswara.mks.

0: 96.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada Alexa, jangan kau lepas. Saya rasanya tidak ingin lepas deh dari kekayaan.
0: Wow.
1: Soalnya kalau banyak duit, pengen beli apa aja tuh bisa. Bener. Gitu ya. Tapi yang paling penting kalau punya banyak duit itu beli rumah enggak sih?
0: Bener banget kan, kita tinggal di situ kan?
1: Betul. Jadi buat sahabat suara yang pengen beli rumah nih sama kayak saya, jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
0: Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Kita bisa menikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Wow, ini nih kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer. Ini salah satu developer kesukaan saya sih, kayak Sinar Mas Lane itu. Okay. Diskonnya sampai 17%. Uh-huh. Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskon 10% plus 7%. Alam Sutera di Paddington Heights, diskon 17%. Okay. Agung Sedayu, diskon 17%. Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta.
0: Wow.
1: Paramount Fiddles cashback hingga 50 juta. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Jadi sahabat suara, dicatat ya, periode programnya ini sampai 31 Agustus 2026.
0: Info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. Sekali lagi, bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Hidup lagi banyak drama, kita punya soundtracknya.

0: Ini sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
2: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
3: Tabe warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
2: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
1: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
3: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
1: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
2: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
3: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.

0: 96.6 FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Rihanna, betul sekali, featuring Mickey Eko Stay.
0: Jadi lagu ini tuh dirilis tahun 2013 dalam album Unapologi, apa nih,
1: Unapologetic.
0: Itulah pokoknya. Jadi draft dasar lagu ini tuh ditulis sama Mickey Eko cuma 4 jam di studio London.
1: Karena lagu ini nama Mickey Eko mulai dikenal di industri musik, karena sebelumnya dia penyanyi indie yang belum dikenal sama publik.
0: Wow, berarti dari penyanyi indie, berarti dia ada lagunya yang hits gitu gak sih?
1: Mungkin ada.
0: Sampai Fat sama Rihanna.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul. Walaupun duet dalam lagu ini dan music video, scene Mickey dan Rihanna dalam lagu ini direkam terpisah.
0: Oh gitu?
1: Betul.
0: Bahkan Rihanna nih sampai harus berendam air hangat selama berjam-jam untuk syuting video musiknya.
1: Keriput banget dong Rihanna ya berarti ya. Oh my god.
0: Sampai berjam-jam loh ini, tapi keren sih se-effort itu ya.
1: Betul. Tapi sahabat suara, kalau misalnya kamu mau request lagu dari tahun 2000 sampai 2017, boleh WhatsApp kita di 081-808-960-960
0: atau ke Instagram kita @iswara.mks.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan.
3: Expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan coba.

0: di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Sandi Sandoro, dariku untukmu.
1: Dariku untukmu, kira-kira mau memberikan apa dari kita buat orang lain kalau Nabil?
0: Kalau saya sih pengennya ngasih kebahagiaan aja sih, bisa.
1: Wow.
0: Ya? Soalnya ngasih duit, duit saya belum banyak.
1: Tapi yang namanya memberikan kebahagiaan itu penting juga sih buat orang ya. Karena biasa kadang ada orang ketemu kita aja tuh, ketemu aja tuh udah bahagia gitu.
0: Bener, ngobrol aja tuh udah seneng.
1: Betul.
0: Di telepon aja tuh udah langsung seneng. Aduh.
1: Betul sekali.
0: Saya langsung keinget semalam tuh saya nelpon temen saya.
1: Terus?
0: Terus kayak, apa kabar? Padahal saya jarang banget nelpon orang. Terus tiba-tiba saya nelpon karena keinget dia, ternyata dia tuh lagi ulang tahun.
1: Pas banget.
0: Pas banget.
1: Pas telepon nggak tahu kalau itu ulang tahun?
0: Iya, saya nggak tahu.
1: Oh ya?
0: Iya, saya nggak tahu kalau dia ternyata lagi ulang tahun pas hari itu juga. Soalnya saya nggak buka-buka Instagram. Tapi kayak kangen aja gitu nih sama teman saya.
1: Ternyata happy birthday.
0: Happy birthday.
1: Waduh. Tapi anyway, tadi lagu Sandi Sondoro dari Ku Untukmu ini dirilis tahun 2011.
0: Wow.
1: Dalam album Find The Way.
0: Dan lirik sama komposisi lagunya tuh dibikin sama Sandi Sandoro saat masih kuliah di Jerman.
1: Hmm.
0: Wah, berarti sih Sandi ini orang have juga ya. Bisa Bunda. Kuliah sampai ke Jerman.
1: Menariknya, sebelum berkarir di dunia musik, Sandi kuliah arsitektur di Jerman dan mengambil jurusan desain interior.
0: Wow, berarti dia pinter banget dong.
1: Kenapa tuh pinter?
0: Karena dia sampai kuliah arsitektur. Itu susah loh di Jerman.
1: Betul. Ya? Bayar kali ya.
0: Aduh.
1: Ya pasti bayar kuliah, masa enggak bayar.
0: Iya, pasti butuh duit ya namanya. Betul. Kuliah. Dan proses produksi album debutnya ini termasuk melibatkan kolaborasi antara produser dan musisi dari Eropa dan Indonesia.
1: Wow. Siapa ya kira-kira? Musisinya?
0: Siapa?
1: Yang dari Jerman?
0: Aduh. mungkin ini aja kali kayak produser or something yang bantu orang semennya gitu.
1: Betul.
0: Tapi di tahun segitu udah pasti dia orang have banget enggak sih?
1: 2011 sudah kuliah di Jerman. Oh.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Iswara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
2: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sehat. Ini adalah lagu yang Nabil bilang dia harus ada lagu ini.
1: Betul.
0: Pada saat dia menikah.
1: Betul.
0: Kenapa lagu ini? Soalnya, Backstreet Boys yang bener.
1: Soalnya enak aja sih lagunya. Terus kayak A Shape of My Heart itu, kamu tuh harus melihat
0: Shape of My Heart.
1: Shape of My Heart kayak bentuk dari hatiku benar-benar seluas itu, sebesar itu.
0: Oh gitu. My God. Ini lagunya diputer pas ngapain? Pas Nabil masuk dari luar ke dalam atau pas ngapain nih?
1: Enggak, pas lagi berdiri aja di pelaminan, pengen denger aja
0: sebenarnya. Oke, pas berdiri pelaminan. Orang salam-salaman.
1: Iya, benar.
0: Lagi kasih pas solo.
1: Terus pas solonya 5 juta gitu.
0: Wow.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti sahabat sore, terima kasih banyak ya yang sudah nemenin kita dari jam 7.
1: Dari tadi banget nih jam 7 kita udah bahas horor, udah ngasih lagu enak, sampai tadi kita bahas soal apa ya yang pertama tuh?
0: Itu kita TBL.
1: Iya, TBL. Aduh, saya juga turut berduka ya untuk yang bikin medali tapi salah itu. Gak kebayang sih pusingnya kayak gimana. Semoga cepat selesai ini.
0: Betul. Tapi yang pasti kita ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10. Tetap di Suara Suruh bareng sama saya Claire Ritzky.
1: Dan saya Nabil Putri.
0: Bye-bye. Bye.
2: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran Suara Seru pagi ini.
3: Kita pamit dulu, kamu tetap dengerin dan streaming di 96FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Random FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Sahabat suara, buat kamu yang punya kantor yang kompak banget atau punya komunitas yang seru banget, ini saatnya tunjukkan kekompakan kalian.
1: Bagaimana sih caranya menunjukkan kekompakan itu?
0: Ikutan Nipah Kampung Merdeka yang bakal hadir mulai tanggal 28 besok sampai 30 Agustus di Nipah Park, karena bakal ada hadiah total puluhan juta rupiah.
1: Selain total hadiah yang puluhan juta rupiah itu, kamu juga bisa mengikuti lomba yang banyak banget.
0: Apa sih yang banyak banget sih?
1: Kayak tarik tambang, lomba bakiak, lari karung, makan kerupuk, lari kelereng, masukkan pensil ke dalam botol, ambil koin di dalam jeruk, dan TikTok dance challenge.
0: Wow, seru banget kayaknya ya. Tapi ketentuan pesertanya nih gini nih, adalah karyawan aktif dari perusahaan, BUMN, instansi pemerintah, dan lembaga yang didaftarkan, dan juga wajib mengirimkan minimal 15-20 peserta yang akan mengikuti berbagai cabang lomba. Setiap instansi atau komunitas dapat mengirimkan maksimal 3 tim untuk komunitas. Jadi untuk komunitas ini harus memiliki sosial media dan juga list member. Setiap peserta wajib membayar biaya pendaftaran Rp300.000. Peserta juga wajib menjaga sportivitas, ketertiban, dan nama baik instansi selama mengikuti lomba ini.
1: Wow, selain juara di kategori lomba, ada juga nih kategori Best Team Spirit untuk kostum dan yel-yel. Terus Best Performance untuk TikTok Dance Challenge. Ada supporter yang paling antusias juga selama kegiatan ini bakalan dapat hadiah loh.
0: Wow.
1: Jadi yuk, sekarang nih daftarkan tim kantor terbaik kamu atau komunitas kamu paling lambat tanggal 25, tapi kayaknya mungkin masih bisa nih buat daftar sekarang. Jadi buat untuk info dan pendaftarannya, kamu bisa langsung cek ini di 0821-922-0392-4. Atau untuk informasi selengkapnya bisa langsung dicek Instagramnya @nipahpark.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Yuk foto ramean dulu, mau upload di story nih, live at work gitu.
1: Eh, kita kan sekantor banyak tuh. Ikutan lomba Himpa Kampung Merdeka yuk. Total hadiahnya jutaan rupiah nih kalau kantor kita menang.
2: Kamu yang punya tim paling kompak di kantor atau punya komunitas yang seru, ini saatnya tunjukkan kekompakan kalian. Yuk, ikutan Himpa Kampung Merdeka mulai 28 sampai 30 Agustus di Nipa Park. Ada total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Untuk perlombaannya ada tarik tambah, lomba bakiak, lari karung, makan kerupuk, lari kelereng, masukkan pensil ke dalam botol, ambil koin di dalam jeruk, dan TikTok Dance Challenge. Dengan ketentuan peserta adalah karyawan aktif dari perusahaan, BUMN, instansi pemerintah, dan lembaga yang didaftarkan wajib mengirimkan minimal 15-20 peserta yang akan mengikuti berbagai cabang lomba. Setiap instansi atau komunitas dapat mengirimkan maksimal 3 tim. Untuk komunitas memiliki akun sosial media dan list member, setiap peserta wajib membayar biaya pendaftaran Rp300.000. Yuk, langsung daftarkan tim kamu paling lambat 25 Agustus 2026 di 0821-9220-3924. Untuk informasi selengkapnya, cek di Instagram @nipapark. Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: puterin playlist paling enak buat kamu sepanjang hari. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Di Suara Makassar, muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Dengarkan Isuara di Bandung,
7: Banjarmasin,
6: Jakarta,
7: Jogja,
6: Makassar,
7: Medan,
6: Palembang,
7: Semarang,
6: dan Surabaya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara warga.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

Program FM Iswara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 11 siang bersama saya, Iksan. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyano alias Botok akhirnya tiba di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis 27 Agustus 2026. Kedatangannya menjadi perhatian setelah bus yang membawa Botok dan rombongan masa Pati mendapat pengawalan dari sejumlah pengemudi ojek online. Botok juga sudah mulai berorasi dan dalam orasinya ia mendengar

tentang rencana aksi unjuk rasa pada Kamis 27 Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah ibu kota serta mengantisipasi potensi kericuhan selama aksi berlangsung. Grip Jaya menyatakan keterlibatan anggotanya difokuskan pada pengamanan fasilitas umum tanpa mengintervensi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Mari sampaikan aspirasi dengan damai dan jangan mudah terprovokasi oleh situasi. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, Farah Fairuz seperti biasa sahabat suara di hari ini sudah ready untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Agustus 2026, hari ini di pusatnya Jakarta akan terjadi yang namanya demonstrasi. Jadi buat sahabat suara yang akan berkegiatan atau bahkan lagi berada di daerah sana, stay safe. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, aspirasinya bisa disampaikan dengan baik, kemudian direspon juga pastinya ya. Itu kan yang kita butuh sahabat suara. Nemenin kamu, udah ada lagu-lagu enak dari Warna salah satunya, 50 tahun lagi ya kita karaokean di siang hari ini. Terus saya juga punya koleksi dari Tulus, Teh Hijau, udah ngantri di 10 lagu keren. Dan lagu-lagu tadi bakal dimainkan setelah satu lagu dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dulu dengan Kau, pastinya di 10 lagu keren barengan sama Farah Fairuz.

Kamu masih dengerin nih suara bareng sama Farah Virus. That was Andra and the Backbone. Tak ada yang bisa. Lagu yang baru aja dimainkan 10 lagu keren. Dan sekali lagi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Selain menemani kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat yang mau melipir, melihat langsung seperti apa keadaan di studio, kita ngobrol TikToknya lebih cepat gitu, sahabat suara bisa langsung juga mengarah ke isuara.network yang ada di TikTok ya. Sekali lagi buat kamu yang punya rencana atau agenda mau berkegiatan daerah Jakarta Pusat, stay safe sahabat suara, dan semoga aja penyampaian pendapat hari ini ya, yang adalah demo gitu ya di Jakarta Pusat, bisa berjalan dengan lancar dan juga aman. Tadi sih saya udah sempat coba cari tahu gitu ya, soalnya agak kaget juga mengetahui personel gabungan yang diturunin hari ini, ada polisi dan TNI, itu dikerahkannya sampai dengan 18.500 personil. Wah, itu kan angka yang banyak sekali sahabat suara ya. Terus saya kayak penasaran, kira-kira demonstrannya berapa ya? Apakah banyak juga? Tapi sejauh ini ribuan lah kurang lebih, bahkan 10.000 aja kalau dari informasi yang ada nih gak nyampe katanya sahabat suara. Tapi yang akan menangani demonstran itu jumlahnya 18.504 tuh, lebih detailnya ya. Jadi mungkin memang udah persiapan, tapi ya semoga aja semua berjalan dengan kondusif dan gak ada yang melakukan hal-hal yang bisa memicu satu apa ya, perpecahan gitu sahabat suara ya. Pokoknya semoga semua berjalan dengan aman. Sambil juga mau lanjut lagi nemenin siangnya kamu dengan satu lagu dari Nabila Taqiyah, Cegil ya, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah.

adakah aku di hatimu sahabat suara? Kalau kamu pasti selalu ada di hati kami ya. Dan makanya lagu-lagu enak selalu dimainkan buat nemenin kamu. Sekali lagi buat yang punya agenda dan rencana sahabat suara mau berkegiatan di Jakarta Pusat hari ini, tetap waspada dan juga mungkin bisa update situasinya seperti apa di sana gitu ya, supaya kamu bisa terhindar dari jalanan-jalanan yang ditutup. Karena ada beberapa area yang ditutup gitu sahabat suara, terkait dengan demo yang dilakukan di DPR, gedung DPR gitu ya. Tadi kalau update ada salah satu yang gabung di TikTok Iswara, ada Isen, daerah Jakarta Utara itu so far so good, katanya trafiknya sama seperti Jakarta Selatan ya. Jadi sejauh ini trafiknya masih lancar, tolnya juga begitu, jadi belum terdampak, tapi semoga aja memang enggak. Dan pun yang di wilayah demo, trafiknya juga semoga enggak sebegitu terdampaknya sahabat suara ya. Dan pastinya tetap aman dan juga nyaman satu sama lain menyampaikan inspirasinya. Sambil juga Farfairus mau lanjut temenin kamu di 10 lagu keren, udah ngantri satu lagu dari Hindia, kita kesana dimainkan abis Juicy Lucy dulu, Gurun Hujan.

That was Andin dengan Jatuh Pelan. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti sahabat suara ya, sampai jam 2. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana, karena masih banyak lagu enak lainnya, obrolan-obrolan seru. Dan mungkin buat sahabat suara yang belum melipir ke TikTok, di TikTok dari tadi lagi hektik banget ngobrolin soal ini loh. Jadi hari ini ceritanya aku membawa beberapa pakaian aku yang mau aku pre-love. Tadi ya buat teman-teman di kantor, tapi begitu diidein sama produser pagi yang adalah Iksan Buluk, boleh tor, tapi begitu diidein sama produser pagi yang adalah Iksan Buluk, boleh di

0: Basil.
1: Elma.
2: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu?
5: Belum.
6: Dan Bandung.
2: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
5: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara yang nemenin kamu sampai nanti jam 2. Sekali lagi mau mengingatkan, jangan sampai lupa untuk waspada dan berhati-hati ketika berkendara, sahabat Suara. Dan untuk kamu yang punya acara atau punya rencana, mau ada kegiatan daerah Jakarta Pusat gitu ya, atau melewati aksesnya daerah sana, baiknya recheck lagi apakah jalanannya kondusif untuk dilalui atau seperti apa kondisinya gitu ya. Ini kalau update sementara dari situasi demo yang terjadi di seberang gedung DPR MPR, saya ngecek dari X ya, ini banyak juga yang posting foto di sana. Sejauh ini masa makin banyak berdatangan ke sana, terus kemudian ada juga relawan Humanity Care yang kabarnya mau mengantar logistik. Ini ada penghadangan dari pihak berwajib gitu ya, makanya nih sedikit ada cekcok, sahabat Suara. Mungkin kalau misalkan kamu sekarang lagi berada di daerah sana atau tahu informasi terupdate-nya seperti apa, jangan sampai lupa juga untuk saling sharing ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau langsung aja menuju ke WhatsApp, ke TikTok maksudnya, iswara.network, sambil sertakan juga mungkin foto atau video situasi yang ada di sana ya. Tadi sempat saya juga baca ada beberapa teman-teman yang baru mau datang ikutan menyuarakan aspirasinya, kemudian dihadang, itu kabarnya di belokan yang ngarah ke Jakarta Barat tuh. Detail seperti apa nanti saya update lagi ya. Jadi buat yang mau berkegiatan daerah sana, stay safe. Dan sekali lagi semoga situasi siang hari ini, demo yang disampaikan oleh warga, bisa berjalan dengan lancar dan aspirasinya juga didengar ya.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia.
0: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
3: Tony, lagi di mana Ton?
2: Di Surabaya, di kantor.
4: Jadi gimana Tony ceritanya Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
2: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong kok bau ya gitu. Bau apa nih gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
3: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
2: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
4: Iya, iya. Soalnya akhirnya si baunya kayak apa sih?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
3: Lo dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
2: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
3: gimana. Aduh.
4: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya.
2: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
4: Terus
2: semua ruangan juga komplit.
4: Aduh.
2: Untung ruang BOD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD-ku. Wah.
4: Kelar
2: habis
4: itu.
2: Kelar udah.
4: Lah terus habis itu akhirnya
3: gimana? Kamu komplain?
2: Aku komplain, akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau kesana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
4: Untung itu. Terus akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa, ke bagian vendornya ya kan. Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak, anak buahnya wah lebih bau ya Pak.
3: Itu udah leadernya.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
5: Selamat siang sahabat Suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Puluhan aksi demonstrasi dan belasan kegiatan massa digelar di Jakarta. Dukungan logistik untuk demonstran di kawasan DPR-MPR terus mengalir dari masyarakat dari semalam. Proses pengumpulan turut dibantu oleh rekan-rekan ojek online hingga relawan di lapangan. Dukungan ini adalah bukti nyata dari demonstran dan relawan untuk warga jaga warga.
1: Suara Fakta.
5: Kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR siap menerima aspirasi masyarakat dalam aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dan sejumlah elemen lainnya di depan gedung DPR. Dalam aksi tersebut, dijadwalkan menuntut pemerintah bersikap tegas dalam pemberantasan korupsi dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Jaga keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: cari suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih menemani siangnya kamu ya sahabat suara sampai nanti jam 2 dengan lagu-lagu enak juga. Dan sekarang saatnya buat yang mau saling sapa via udara bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp di sana, atau kita yapping-yapping di TikTok iswara.network. Satu lagu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono dengan Buktikan. Ini adalah lagu yang cukup merepresentasikan isi hati kita semua harusnya sahabat suara ya. Terhadap apa yang terjadi di negara kita. Apapun yang sudah disampaikan, apapun yang sudah dijanjikan. Mana dong? Buktikan dong ya kan. Apa perlu sampai kita harus bersama-sama kemudian menyampaikan aspirasi secara rutin di depan gedung MPR gitu ya. Selalu kita lakukan itu untuk bisa dibuktikan janji-janjinya. Masa gitu terus ya. Tadi saya juga sempat baca, ternyata udah lebih dari 10.000 kali demonstrasi terjadi. Dan pertanyaannya kenapa parlemen belum merealisasikan apa yang menjadi aspirasi kita semua. Detail seperti apa ntar kita bahas sahabat suara ya. Lanjut temenin siangnya kamu dulu dengan lagu-lagu enak. Salah satunya ini Buktikan dari Dewi Sandra Ryan Pono. Dimainkan abis Raisa dulu ya, featuring Bersena Bestan di awal kisah selamanya.

Masih bareng Sofar Virus di suara That Was Hara dengan Tamasya di Angkasa. Satu lagu yang dimainkan sengaja untuk lanjut temenin siangnya kamu sambil saya mau menyapa yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Hai, ada Nastu seperti biasa yang sudah menghaturkan pantun. Cie, kita bacain dulu kali ini ya sahabat suara. Nonton demo di Jakarta, donor darah di PMI. Ntar dulu nadanya kenapa gitu pantunnya ya? Ulang-ulang. Nonton demo di Jakarta, donor darah di PMI. Dengar radio ya pasti Iswara bareng Farah yang cantik sekali. Asik deh. Yuk, mau request lagu apa? Langsung aku puterin ya. Nastu dari Korea seperti biasa katanya ikut demo aja yuk Far di TikTok biar rame. Jangan ya, yang pasti kalau mau menyampaikan aspirasi atau mau support satu sama lain sesama warga gitu sahabat suara, hadirlah dengan hal-hal yang positif, vibes yang positif, supaya semuanya bisa tetap kondusif ya. Katanya Nastu mau request lagunya Anggis Devaki, Menua Bersama. Boleh dong, karena udah pakai pantun ya masa gak boleh ya. Kamu tungguin aja, nanti saya putarkan lagu requestannya. Ada juga Marisa katanya mau request lagu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oke, ditungguin nanti requestannya dimainkan. Ada juga 0877 sekian-sekian. Oh ini Glenka. Hai Glenka, katanya mau request lagu Ziva Magnolia yang cukup. Salam buat yang lagi kerja, semangat. Thank you Kak Farah, sama-sama Glenka. Ditungguin aja lagu requestannya ya. Dan buat sahabat suara juga yang ingin mungkin selain saling sapa via udara, mau berbagi informasi terkait dengan update demo yang terjadi di Jakarta Pusat gitu ya, atau di tempat kamu lagi ada apa gitu yang perlu kamu ceritain, bisa langsung WhatsApp ke kami ya. 0816-114-1014 atau menuju TikTok iswara.network karena lagi ada perniagaan di sana gitu ya. Penasaran seperti apa, langsung aja kamu langsung ke TikTok. Farah mau lanjutin siangnya kamu dengan satu lagu dari Sandi Sondoro, Malam Biru.

masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Dan kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat Suara ya. Pastiin kamu dengerin nih Suara terus. Dan buat yang sekali lagi punya agenda berkegiatan di Jakarta Pusat, tetap hati-hati. Ini baru saya membaca sebuah berita ya. Sebenarnya udah diposting dari 3 jam lalu nih dari IDN Times Banten. Kabarnya ada beberapa pelajar juga yang mau ikutan demo gitu. Hari ini mau ikut turun ke jalan tapi sudah dihalau sama polisi. Jadi udah ditertibkan nih untuk adik-adik pelajar ya. Karena memang kan tidak semestinya sih turun ke jalan untuk adik-adik pelajar gitu. Cukup diwakilkan aja sama teman-teman mahasiswa, kemudian juga sama masyarakat umum lainnya ya. Sekali lagi semoga yang terjadi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan aspirasinya didengar gitu ya. Gak cuma ditampung, ya gak sih sahabat Suara? Kita kan butuhnya direalisasikan semuanya. Bahkan tadi sempat saya sounding juga dari 2024 ya sahabat Suara, total untuk demonstrasi yang terjadi di sekitar kita itu kurang lebih ada 10.000 kali. Dan kira-kira kenapa sampai hari ini masih terus berlangsung tuh demonya? Ya karena memang aspirasi kita, apa yang menjadi tuntutan kita belum direalisasikan gitu ya kan. Nah, kalau menurut sahabat Suara bagaimana melihat situasi sekarang ya? Apakah setuju dengan rutinnya kita menyampaikan aspirasi, demo gitu, besar-besaran, itu rutin kita lakukan, kamu setuju atau justru malah sebaliknya? Boleh dong sambil sharing siang hari ini ya. Ke 0816 114 1014 atau merapat ke TikTok iswara.network.

0: That was Hi-Fi Main, lagu yang baru aja diputarkan untuk nemenin siangnya sahabat suara. Bagaimana hari Kamisnya sahabat suara? Apakah dar-der-dor atau kondusif-kondusif aja? Boleh dong sambil cerita ya. Ini kalau ngomongin tentang kedar-der-doran di hari ini, cukup dar-der-dor bagi saya. Karena ternyata jualan live-live gini tuh benar-benar hektik banget sahabat suara. Sekaligus juga seru pastinya ya. Kalau sahabat suara melipir ke TikTok, mungkin tahu nih apa yang lagi saya obrolin gitu, karena emang lagi main jualan-jualanan di TikTok. Terima kasih buat yang udah berkontribusi ya di siang hari ini. Pasti juga untuk sahabat suara yang mendengarkan di frekuensi, lagu-lagu enak masih bakal nemenin kamu. Jangan sampai lupa, hati-hati di jalan, handphonenya ditaruh dulu kalau sedang berkendara supaya bisa tetap aman dan nyaman, dan selamat sampai tujuan ya. Lagu dari Juliet, Bukannya Aku Takut, kita kerokoyan sebentar lagi, kurang lebih 2 menit, so stay tune.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun ini, Era Fest terdiri dari beberapa rangkaian acara, seperti Calling Card Midpoint, yang merupakan rangkaian kedua menuju puncak closing Era Fest yang akan dilaksanakan pada 26 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

selama acara ini berlangsung. Jadi, untuk tahu informasi lokasi acara, line up, jadwal, dan detail lainnya, kamu tinggal follow aja Instagram resmi @erafest.id.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 1 siang bersama saya Tika Indria. Di tengah kelompok yang membawa kritik, relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4 dari Bangkalan justru datang untuk mendukung program pemerintah khususnya makan bergizi gratis. Mereka menyiapkan 500 tiket keberangkatan dan meminta MBG tetap dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola.
0: Suara Fakta.
1: Berita selanjutnya, pemerintah berjanji membenahi data desil penerima bantuan sosial setelah gelombang protes warga yang mengeluhkan ketidakakuratan data di lapangan. Langkah ini penting agar penyaluran bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada akurasi data tersebut. Jaga keselamatan, saling bantu dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng Sofa Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, kota lainnya, juga negara lainnya yang sedang mendengarkan kami siang hari ini. Hai, selamat siang. Dan di jam kali ini kita akan ngobrol barengan sama penyanyi yang baru saja merilis karya terbaru ya. Seperti apa karyanya dan seperti apa kisahnya, langsung aja kita ngobrol bareng sama Yogi Nandes. Hai.
2: Hai.
0: Selamat siang, Yogi.
2: Selamat siang.
0: Hari ini berangkat dari daerah mana?
2: Hari ini aku berangkat dari daerah Pancoran.
0: Pancoran, gimana trafiknya tadi?
2: Alhamdulillah lancar. Justru lebih sepi hari ini.
0: Oh, oke. Okay.
2: Area perjalananku tadi ya, tapi
0: okay.
2: Gak mungkin, tapi kayaknya kalau dari daerah sana enggak sih kayaknya ya.
0: Oh iya, berarti so far so good ya,
2: so
0: perjalanan
2: so
0: dari
2: good.
0: Pancoran ke Simatupang sini.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, lancar.
0: Oke, okay. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, pasti congrats atas perilisan singlenya.
2: Terima kasih banyak.
0: Tapi boleh gak sih kita throwback ke beberapa waktu lalu ketika kamu mau memulai karir di musik itu gimana sih ceritanya sampai akhirnya seperti sekarang nih di industri?
2: Sebenarnya tuh dulu di nyanyi itu emang udah dari kecil sebenarnya. Jadi dilahirkan dari keluarga yang senang nyanyi, senang musik. Kemudian berkarir dulu di daerah sebagai penyanyi daerah, aku di Padang.
0: Oh, di Padang.
2: Betul. Jadi melahirkan beberapa album daerah dulu. Kemudian pas sudah lulus SMA tuh berusaha untuk kuliah di Jakarta.
0: Oke.
2: Supaya dekat dengan industri.
0: Seperti itu.
2: Jadi akhirnya coba sana sini dan akhirnya mengikuti salah satu ajang pencarian bakat. Dan dari situlah awalnya terbuka jalannya, ketemu dengan manajemen, ketemu dengan tim yang sampai berganti label, sampai berganti manajemen yang sekarang pun juga pasti kan dari awal dari situ dulu yang membukakan jalan gitu.
0: Wow, tadi kamu sempat bilang ada album-album daerah.
2: Betul.
0: Itu secara timeline di usia berapa? SD, SMP kah atau?
2: Wah, kalau timeline-nya itu dari SD.
0: Dari SD udah bikin album-album gitu?
2: 3 SD.
0: Produksi album?
2: Album. Kalau bedanya kalau kita di daerah itu kan produksi album itu kayak lebih gampang. Mungkin proses 3 hari itu kita bisa rekaman 8 lagu.
0: Oh ya.
2: Kemudian dipakai lagi syuting video klipnya seminggu bisa selesai. Kan daerah tuh begitu cara kerjanya waktu itu. Beda dengan kita di Jakarta
0: gitu ya. Itu berarti albumnya album anak jatuhnya. Lagu-lagu anak.
2: Album anak, cuman karakternya itu sebenarnya udah lagu dewasa sebenarnya. Cuman dipilih lagu-lagu yang mungkin bisa dibawakan anak. Dengan tema kecintaan ke kampung halamannya, ke ibu ayahnya, ke Tuhan, gitu-gitu.
0: Ada di DSP gak sih?
2: Justru.
0: Tapi seru loh kalau misalkan kayak Yogi munculkan juga gitu kan di tengah
2: aku konsisten. Aku pernah coba munculkan.
0: Oh ya?
2: Itu yang komen Padang semua.
0: Oh. Ngerasa relate ya langsung ya.
2: Ini anak-anak yang waktu dia kecil seumuran sama aku dan dia dengar laguku gitu.
0: Yang seusia nih.
2: Iya, ternyata dia udah gede. Dia ngomong ternyata dia udah gede, yang ngomong juga seumuran sebenarnya.
0: Sama-sama gitu. Ya udah toku lah hitungannya ya. Oke. Okay. Nah, dari kemudian setelah ajang pencarian bakat gitu ya. Yang mungkin bisa dikatakan secara genre tuh agak berbeda gitu.
2: Betul.
0: Pertimbangannya seperti apa tuh, Yogi? Sebelumnya kamu sebenarnya pop berarti. Yang kamu sukai sebenarnya genrenya apa?
2: Aku lebih ke apa? Genre aslinya memang secara kenyamanan tuh di pop.
0: Oke.
2: Betul. Cuman memang pada saat itu ya memang kondisinya adalah anaknya senang explore. Senang
0: pengalaman baru juga kan pastinya.
2: Penasarannya tuh terlalu tinggi.
0: Oke.
2: Dan juga banyak tekanan bukan tekanan ya, apa ya? Kayak semacam ayo dong coba dong gitu.
0: Iya. Nah, akhirnya, ada permintaan lah, permintaan-permintaan.
2: Teman-teman doang sih, teman-teman sekitar. Dan akhirnya nyobain ajang yang sebenarnya bukan genreku. Dan ternyata dari situlah
0: Yang membukakan pintu.
2: Kita kan gak tahu kan, jalan Tuhan ya. Jadi ya sudah sampai sekarang akhirnya. Cuman tetap tidak bisa bertahan di genre tersebut ya, karena balik lagi
0: ke sisi kenyamanan kamu bilang tadi.
2: Dan aku pengen berkarya ataupun menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang aku mau, karena kan itu akan long term, akan panjang. Jadi akan lebih enak kalau apa yang kita suka itu yang kita kerjain. Menurutku
0: itu tadi kamu sempat bilang juga sebelum kita ngobrol di on air ya, sekitar 2015 kemudian.
2: Betul.
0: Dari situ perjalanan seperti apa tuh bermusiknya?
2: Sempat vakum. Ada sekitar 4-5 tahun kayaknya. Nah, dari situ memang karena lepas dari ajang pencarian bakat yang bukan genreku, sebut saja dangdut pada saat itu. aku pengen pelan-pelan balik ke zona nyamanku.
0: Oke, okay, bernyanyi sesuai genre yang kamu nyaman.
2: Betul, dan akhirnya pada saat itu tidak nyanyi, mungkin nyanyi ada off air doang, cuman untuk yang dipublish ataupun melahirkan single itu enggak ada, cuman fokusnya adalah pada saat itu bawain acara.
0: Oh, host TV.
2: Jadi host, jadi presenter ya, gitu-gitu. Kemudian baru setelah itu mulai dirasa waktunya udah tepat, baru produksi single lagi.
0: Baru hadir kembali bernyanyi lagi gitu. Betul. Tapi menarik banget kalau kamu bilang tadi nge-host terus mungkin tampil tapi bukan sebagai penyanyi. Mm-hmm. Berarti sebenarnya secara karir ini cukup berkembang gitu kan, dari nyanyi ke hal yang lain ya. Itu gimana tuh, maksudnya nge-host kali ya gue? Apa gimana sih prosesnya, gimana tuh?
2: itu lebih ke pertama memang ngerasa ada basic di sana pada saat itu. Kemudian support dari tim juga sih sebenarnya, lingkungannya
0: ada kesempatan nih gitu,
2: ada
0: ya?
2: Kesempatan karena pada saat itu memang setelah dari ajang pencarian bakat bergabung dengan salah satu manajemen dan kemudian banyak opportunity pada saat itu yang mungkin bisa aku coba dan ternyata ya rezeki.
0: Oke.
2: Alhamdulillahnya gitu.
0: Tapi tetap hati dinyanyi.
2: Iya, betul.
0: Makanya sekarang mau ngerilis lagu lagi gitu ya. Dan abis ini kita bakal lanjut ngobrol bareng sama Yogi soal karya terbarunya Sahabat Suara, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Mau muterin lagu-lagu enak untuk lanjut temenin siangnya kamu. Nih ada satu lagu dari Chris Patih, Kejujuran Hati.

0: di Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Masih bareng sama Farah Virus di Suara, bareng sama Yogi Nandes, yes, yang baru saja merilis karya terbaru. Ini tajuknya Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Dari cerita kamu tadi sempat nge-host, habis itu balik lagi ke musik. Berarti di 2000 berapa tuh akhirnya gue kayak bermusik lagi deh?
2: 2015
1: pasca pandemi ya?
2: Kayaknya 4 tahun setelah 2015, 16, 17, kayak 19.
1: Oh, sebelum pandemi justru?
2: Iya, sebelum okay pandemi, abis itu langsung kena pandemi.
1: Jadi, nah, jadi istirahat kan lagi gitu ya. Ketunda lagi, tapi pas balik kemudian bermusik itu udah genre sesuai sama keinginan kamu, pop?
2: Pelan-pelan dulu, di label yang sebelumnya, di arahnya pop, cuman masih ada minor-minornya sedikit. Tapi bukan pop, dibilang pop Melayu juga bukan pop Melayu. Cuman dia mungkin pop cuman lebih agak minor aja gitu.
1: Sampai akhirnya nih kamu merilis Menualah Denganku. Itu betul, berarti secara genre udah yang kamu inginkan banget atau seperti apa nih?
2: Secara genre ini adalah genre yang sebenarnya ini adalah langkah baru sebenarnya. Menualah Denganku itu
1: okay.
2: Jadi kalau mungkin teman-teman yang sahabat di luar sana
1: atau sahabat suara yang lagi dengerin, ya,
2: lagi dengerin, dulu tuh aku pernah rilis lagu judulnya Lewat Semesta. Lewat Semesta ini adalah lagu yang remake dari Randy Pangalila dulunya. Kemudian aku recycle di tahun 2023. Nah, kemudian itu kan vibe-nya begitu tuh. Vibe-nya gloomy, apa namanya, galau. Kemudian rilis lagi Dihukum Rindu dengan tipikal lagu yang sama dengan Lewat Semesta. Itu lagu yang tipikalnya galau aja tuh kayak membabi buta gitu. Kemudian rilis lagi Salahnya Aku masih dengan kegalauan. Nah, tiba-tiba di sekarang rilis lagu upbeat.
1: Oh, ini nah, dia kayak, nih ya, Menualah Denganku. Ya,
2: okay. Jadi kayak semacam langkah baru buat aku sih sebenarnya. Pendewasaan juga karena memang enggak mau berkutat dengan zona nyaman bawain belet terus gitu.
1: Makanya coba explore nih. Betul. Dengan tempo yang lebih cepat.
2: Nah,
1: tapi kalau secara proses membuat karya tuh seperti apa biasanya, Gi?
2: Kalau proses membuat karya ya pada umumnya sih kita biasanya aku brainstorming sama tim.
1: Oke, workshop dulu gitu ya.
2: Kebetulan kalau saat ini kan aku lagi berada di bawah ruang baru musik. Jadi ruang baru musik itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi di sana. Nah, jadi beliau orang-orang inilah yang ikut andil membukakan apa ya pikiranku. Jadi lu nggak boleh stuck di situ doang. Okay. Dan akhirnya rilis lagu Menualah Denganku ini. Jadi gimana kalau seandainya Yogi ini kita kasih lagu yang nggak galau lagi ya, dengan vibe positif ya. Gue pengen Yogi ini punya lagu yang mungkin akan banyak dipakai di wedding mungkin, akan menjadi love songnya orang-orang mungkin. Nah, kayak gitu-gitu. Dan akhirnya rilis lagu ini, Menualah Denganku ini.
1: Tapi kamu nulis lagu juga nggak?
2: Sebenarnya tuh pengen, cuman satu hal yang bikin aku kendalanya adalah tidak pede buat kasih lihat ke orang-orang.
1: Iya. Tapi udah pernah kamu lakukan?
2: Pernah. Cuman aku harus mendobrak hal itu memang. Tapi one day insya Allah mudah-mudahan bisa.
1: Setelah inilah ya kita tungguin ya. Nah, kalau prosesnya berarti ini lagu tim yang berikan ke kamu?
2: Iya, betul. Dan yang bikin lagu ini Mas Hendro sama Barsena sama
1: Ada Barsena juga yang ikut membuat lagu ini gitu ya. Berarti secara proses kamu disodorkan satu lagu ini atau ada opsi lagu lain pada saat itu?
2: Pada saat itu tidak ada opsi. Dan lagu ini awalnya duet harusnya. Berencananya duet dengan salah satu penyanyi yang pada saat itu lagi viral.
1: Perempuan.
2: Kita udah udah iya udah sudah berencana dan dan temanku ini si penyanyi ini juga juga udah pengen banget. Kita iya.
1: Parting udah kebagi tuh?
2: Parting belum sih, cuma udah gitu. Cuman ternyata satu dan lain hal membuat tidak bisa kita berjalan berbarengan untuk lagu ini dan akhirnya aku bawain sendiri lagu ini.
1: Dan akhirnya sudah bisa dinikmati sama sahabat suara semua ya. Tapi pas awal lagu ini dikasih secara interpretasi itu disamain dulu atau kamu dibebasin untuk membawakan dengan versi kamu?
2: Kalau interpretasi sebenarnya tidak banyak perbedaan antara aku sama Barsena karena yang direct ini Barsena. Cuman yang menjadi satu hal yang perlu disamakan adalah pada saat itu gimana caranya aku memproduksi suara aku untuk lagu ini. Karena aku tuh tipikal penyanyi yang sebenarnya balladnya tuh benar-benar ballad banget.
1: Oke. Okay.
2: Nah, jadi ketika dikasih lagu yang upbeat dengan tipikal musik yang seperti ini, tuntutan dari lagu ini adalah gimana caranya aku membawakan lagu ini lebih light, lebih ringan, okay, dan lebih ngeband. Karena memang musiknya kayak gitu.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dan akhirnya di rekaman itu concernku adalah ya how to produce suara itu gimana caranya ya
1: outputnya
2: ya,
1: supaya outputnya sesuai nih nge-sync sama si musiknya gitu ya.
2: Iya, biar bisa fit sama sama si musiknya. Kalau untuk interpretasi sendiri enggak terlalu banyak kendala. Justru tantangannya emang di cara nyanyi sih pada saat itu.
1: Terus apa yang kamu lakukan?
2: Lagi-lagi gitu metodenya adalah ya kita kayak semacam aku nyanyi dikoreksi, okay, aku nyanyi dikoreksi, kayak gitu, dan berulang-ulang, dan pada sampai pada akhirnya aku
1: udah ketemu
2: titiknya, oh berarti nyanyi
1: segini
2: harus begini
1: nih. Nah, okay,
2: ini gua udah cukup bright belum segini, okay, gua masih terlalu berat gak untuk nyanyi kayak ya gitu-gitu, jadi selalu dikoreksi dan pada akhirnya ketemu titik pasnya di mana.
1: Berapa lama recording? Seharian full? Apa?
2: Enggak
1: sampai se-shift?
2: Enggak sampai.
1: Oh, berarti cukup singkat ya dari proses yang tadi udah kamu ceritain ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dan ini sudah bisa dinikmati sama sahabat suara semua di DSP kesayangan kamu ya.
2: Betul.
1: Mungkin sambil mau ngepoin juga, kamu bisa langsung menuju ke sosial media, ke DSP atau ke YouTube gitu. Kamu search aja lagunya Yogi Nandes, Menualah Denganku. Sambil juga saya mau lanjut puterin nih lagu untuk nemenin siangnya kamu dari Maximus dengan Ku Kan Kembali.

0: Masih bareng Sofar Virus di Suara dan juga masih bersama Yogi Nandes merilis karya terbaru ya, di mana ini udah bisa kamu dengerin di DSP berjudul Menualah Denganku. Yes. Itu music videonya juga sudah bisa dinikmati. Nah,
1: betul.
0: Berarti secara konsep dan juga arah visual tuh dari tim kah atau seperti apa tuh Yogi? Brainstorm juga atau gimana?
1: Kalau visual sendiri itu yang menggagas ide itu Mas Hendro
0: okay.
1: Produserku. Jadi memang konsepnya di video klip kali ini tuh memang video klip ini tuh digarap oleh orang-orang terdekat kita. Talent-talentnya juga orang-orang terdekat tersayang kita semua. Isi-isinya tuh kita semua okay. Sebenarnya. Jadi di video klip ini tuh kita mencoba untuk share cerita pengalaman beberapa couples, real couples,
0: okay.
1: yang menceritakan bagaimana mereka pertama kali ketemu, kemudian kendala-kendala apa aja sih yang mereka temui ketika mereka sudah berumah tangga,
0: okay.
1: sampai pada saat di MV itu juga mereka juga kasih tahu. Apa sih kira-kira yang pengen kamu sampaikan di sama pasanganmu yang mungkin selama ini belum pernah tersampaikan itu juga kita beri kesempatan mereka buat ngobrol sedip itu di video clip itu, walaupun di video clip kan memang yang tampil adalah mimik aja ya, ketika mereka happy, ketika mereka terharu atau ketika mereka sedih, tapi mungkin nanti insya Allah akan kita coba rilis untuk hasil interviewnya itu.
0: Oh wow, jadi bisa didengerin juga sama semuanya ya, obrolan betul. Apa yang terjadi di situ gitu ya.
1: Jadi memang di video clip itu, jadi kalau sering teman-teman tonton video clipnya Menualah Denganku itu semua real couple. Jadi jadi itu tidak dibuat-buat, itu kita memang apa adanya okay. si pasangan itulah yang kita tampilin.
0: Nah kalau untuk konsepnya berarti siapa yang akhirnya merealisasikan bahwa ini kita pakai couple asli ya gitu?
1: Itu kayak semacam ini.
0: Sosial eksperimen?
1: Bukan, kalau sosial eksperimen mungkin kan kita orangnya random ya. Tapi okay. kalau ini emang
0: udah ditentuin
1: emang,
0: ya kita pilihin
1: lingkungan
0: ya?
1: Kita.
0: Oh.
1: Di lingkungan kita tuh siapa ya kira-kira pasangan yang kelihatannya gokil banget. Oh iya, pasangan si itu tuh gokil tuh itu.
0: Oh, okay.
1: Siapa ya kira-kira yang temen lu yang kira-kira kayaknya semacam kayaknya bucin banget pasangannya. Nah, kita ajakin okay. gitu. Sampai ada juga salah satu orang tua dari teman kita yang sudah istrinya sudah berpulang. Nah, itu kita juga interview.
0: Oh,
1: kan menualah denganku sampai akhir si bapak ini menua dengan si istrinya.
0: Oke, okay. sampai istrinya berpulang.
1: Betul.
0: Dan bapak itu masih sendiri gitu ya.
1: Masih setia.
0: Oke, okay, luar biasa. Gitu. Nah, kalau dari proses music video ketika berarti pada saat itu kamu melihat situasinya seperti apa tuh?
1: Couple-couple ini aku melihat, kan aku ngelihat ya, ketika mereka interview. Mikir gini, oh ada ya pasangan yang kayak gini sesantai ini. Misalkan kalau ketemu memang lagi yang orangnya memang slow banget gitu. Ada juga yang bikin aku terharu, kayak semacam gue nggak bisa bayangin kalau seandainya nanti kok gimana kalau seandainya di hari tua gue nggak ada istri gue.
0: Okay.
1: Nah contohnya kayak gitu itu bikin terharu. Atau enggak, satu hal yang gue harapkan adalah gue nggak mau ditinggal duluan. Akan sangat menyakitkan kalau seandainya gue ditinggal sama istri gue.
0: Okay.
1: Mending gue pergi duluan, ada kata-kata
0: kayak
1: gitu. Jadi
0: ya?
1: Tuh kayak semacam
0: penuh haru.
1: Sebenarnya video klip ini lagunya happy, cuman kalau dipandang dari POV yang berbeda, ada sisi harunya. Gitu.
0: Oke, okay. Dan sekali lagi nih bisa kamu saksikan di YouTube untuk music videonya atau didengarkan di DSP kesayangan kamu. Tapi ini kita ada games dulu nih Yogi.
1: Yoks.
0: Dari produser saya. Jadi ini Yogi perlu memilih pilihannya menua atau selesai. Ini adalah beberapa statement yang terjadi kalau misalkan kamu punya pasangan gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kamu mau lanjut sampai tua atau justru kamu selesaikan di situ. Yang pertama, ketika kamu punya pasangan, kebiasaannya sangat berbeda dengan kamu, yang akan kamu lakukan adalah tetap dijalanin sampai tua aja atau justru kayaknya kita gak bisa sama-sama deh?
1: Tetap jalannya sampai tua.
0: Oke, itu menua ya.
1: Menua.
0: Karena bisa dikondisiin ya.
1: Bisa dikondisiin.
0: Kecuali mungkin kebiasaannya udah aneh banget.
1: Iya. Korek-korek sampah atau apa
0: nih? Jangan juga gitu kan, repot ntar. Oke, selanjutnya, pasangan gak romantis tapi selalu ada saat dibutuhkan.
1: Menua.
0: Ya iyalah ini mah menua lah ya.
1: Iya, menua dong.
0: Ya romantis ya udahlah ya gitu kan, masih bisa ditoleransi. Pasangan lupa anniversary tapi selalu ingat hal-hal kecil tentang lo.
1: Menua.
0: Gak apa-apa ya kalau...
2: Apalah artinya anniversary?
0: Karena kamu POV cowok. Coba cewek-cewek.
2: Oh iya juga sih.
0: Biasanya cowok-cowok tuh gak peduli tanggal. Gak peduli dia. Kita ya, sih udah mengharapkan sesuatu gitu kan sahabat
2: suara. Ya penting kan gue setia gitu ya.
0: Harusnya itu aja ya yang dipegang ya. Emang kadang ya kalau jadi cewek tuh hal-hal yang gini juga diributin gitu. Masalah tanggal. Oke selanjutnya. Hubungan LDR selama 3 tahun. Harus LDR nih.
2: Menua.
0: Gak apa-apa tuh kamu?
2: Gak apa-apa, menua. Kadang-kadang buat beberapa orang yang LDR adalah ketika dia ada momen. Kadang buat beberapa orang yang LDR adalah ketika dia ada momen ketemunya. Oh itu
0: senangnya

0: Kamu cowok ya. Ya kalau gitu oke, enggak apa-apa. Nah, tuh ya buat teman-teman yang lagi nonton, enggak apa-apa tuh. Yogi mau provide ya.
1: Ya, tapi kalau bisa bantu-bantu dikit, bantu-bantu
0: lah. Ya realitanya aja lah guys ya. Aduh, habis ini kita akan ngobrol lagi bareng sama Yogi Nandes. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Suara.

0: 100% mata air alami.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap

0: Setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Iswara memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Bling apa artinya?
4: Bling ngedip.
3: Kedip.
4: One satu
3: eye
4: mata.
3: Kalau bling one eye?
5: Kedip satu mata lah. Kedip.
6: Salah.
4: Apa tuh?
3: Kelilipan, Pak.
5: Kelilipan. Si Rizky, bling one eye lipan. Kucek. Ya ampun.
3: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
4: Gue gak tahu banget lagi itu.
3: Okay. Ibu apa?
5: Ini, tak ya. Fruit apa?
3: Buah.
7: Buah.
5: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
7: Punch.
5: Punch.
7: Oh, punch.
3: Pukul.
5: Pukul. Jadi fruit punch?
3: Buah yang dipukul-pukul.
5: Salah.
3: Salah.
5: Minuman fruit punch.
4: Fruit. Ah, gua ada nih contoh nih.
5: Utang lagi.
7: Utang itu fruit.
5: Utang bukan
3: udah
5: bukan.
3: Ada, sih.
5: Udah enggak ada. Salah, udah enggak ada.
7: Makanya enggak ada.
5: Iya, bukan.
3: Ape?
4: Kalau kotoran apa?
3: Kotoran.
5: Kotoran. Ii.
3: Apa sih bahasanya? Kotoran?
5: Ii, because in Indonesia
3: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
4: Kotor deh, kotor.
5: Dirty.
3: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
4: Terus? Mata.
5: Ai.
4: Kalau kotoran mata.
3: Belek. Ada yang belum? Jangan diem aja.
4: Ayo, lima.
3: Ada. Harus bisa.
4: Kalau enggak pusap nih, lima.
3: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
4: Udah 22 ribu, Bang.
3: Tipis-tipis.
7: Nyari.
5: Ayo,
7: bahasa Inggrisnya berpikir.
5: Think.
4: Thinking.
7: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
3: Man.
7: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
4: Ah, tahu gue nih.
7: Diam lu.
4: Diam lu. Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
3: Iya.
5: Iya.
3: Apa jawabannya?
4: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
5: Ting-ting bukan biskuit.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Isuara.
8: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih ada Farah dan juga Yogi yang sedang promosi single terbarunya ya.
3: Yes.
8: Bertajuk Menualah Denganku. Tapi sebenarnya ketika lagu ini dirilis, kamu tuh pengennya apa ya yang didapat sama pendengar ketika dengerin lagu ini?
9: Yang pasti positivity, terus good vibe,
8: okay.
9: Mood booster, gak ada sedih-sedih ini lagu.
8: Okay.
9: dan yang pasti juga harapannya adalah si lagu ini tuh semoga bisa jadi soundtrack cinta-cintaannya orang-orang, gitu. Jadi mungkin pasangan-pasangan di luar sana tuh, aku pengennya bisa share lagu ini ke pasangannya dia,
8: okay.
9: Mungkin yang nggak mungkin, dan juga bisa jadi pengingat ketika mereka punya masalah. Di lagu itu ada satu lirik yang menurut aku sangat-sangat sangat-sangat berkesan. Liriknya gini nih. Dan apabila musim tak lagi bersemi, tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
8: Wow. Nah,
9: jadi kayak semacam kalau kita punya masalah dalam satu hubungan, ya mungkin kita coba ingat-ingat lagi kita tuh punya satu goals yang sama loh, kita punya tujuan yang sama loh, kita punya satu cita-cita berdua bareng gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi pengingat buat orang-orang di sana yang mungkin sekarang lagi punya konflik sama hubungan mereka.
8: Oke. Jangan langsung di cut off, sahabat suara ya.
9: Iya,
8: semua
9: betul.
8: Tuh bisa diobrolin.
9: Intinya komunikasi, ya
8: betul.
9: Kan?
8: Betul, kecuali emang udah mentok banget. Nah itu preferensi masing-masing deh tuh ya.
9: Tangan deh kita.
8: Tadi ada yang nanya juga, panggungan terdekat kapan dan di mana?
9: Kalau panggungan terdekat tuh masih banyak yang to be confirmed.
8: Okay.
9: Jadi teman-teman cek di, follow IG-ku dulu aja.
8: Okay.
9: Biasanya kan update-nya tuh akan lebih banyak di situ.
8: Iya. Yeah. Yes. Bisa langsung ke sosial medianya Yogi Nandes ya. Kalau Instagram boleh di-recall lagi.
9: Di Yogi _ Nandes.
8: Nah, di TikTok juga ada.
9: Yogi Nandes 14.
8: Oke, bisa langsung menuju ke sana ya.
9: Betul.
8: Tuh. Ini sahabat suara yang lagi dengerin Don Air. By the way, di TikTok tuh rame banget. Setiap Yogi ngomong sesuatu, mereka semua, aku sama, aku juga gitu. Kenapa ya? Tapi sekali lagi buat yang penasaran seperti apa nanti Yogi kalau manggung, terus karya terbarunya seperti apa, upcoming project, bisa langsung follow sosial media Radio Yogi aja
9: betul,
8: gitu ya.
9: Betul.
8: Terakhir apa yang mau disampaikan ke sahabat suara yang sedang mendengarkan siang hari ini, Yogi?
9: Ya pasti aku pengen ngajak teman-teman semua buat tetap dengerin lagu terbaruku yang berjudul Menualah Denganku. Lagu ini sudah bisa teman-teman dengarkan di seluruh digital platform, mau Spotify, Apple Music dan lain-lain, dan musik videonya juga sudah ada di YouTube. Nah, buat teman-teman yang mungkin berkenan bikin konten dengan laguku ini, yang mau spill kemesraan kalian berdua sama pasangan, atau mau spill afirmasi-afirmasi kalian ketika nanti kalau seandainya gue udah punya pasangan, gue bakal begini, pakai laguku di TikTok. Jangan lupa tag aku. Aku pengen repost-repostin kalian, pengen bacain komen, pengen komen-komenin kalian, dan juga pengen love konten yang sudah kalian buat.
8: Luar biasa.
9: Karena ketika ada satu orang bikin konten pakai laguku dan itu aku ngerasa terapresiasi sih.
8: Oke.
9: Okay. Senang banget.
8: Salah satu bentuk apresiasi yang kamu terima betul, ya dari pendengar ya. Yo, silakan tuh yang punya keinginan bermesraan dengan pasangan gitu ya. Terus mau ada soundtracknya, ini pas banget nih.
9: Yes.
8: Lagu Menualah Denganku.
9: Atau mau merit, jangan lupa pakai lagu weddingnya ini.
8: Iya benar. Atau undang Yogi nanti sekalian ya kan.
9: Boleh banget.
8: Sekali lagi bisa langsung hubungi aja ke sosial medianya ya. Yes. Atau mau kepoin upcoming project dan lain sebagainya di sosial media. Yogi, thank you banget.
9: Siap.
8: Udah main ke Iswara, ditunggu sama-sama karya berikutnya dan pastinya sukses selalu.
9: Amin.
8: Biar makin afdol kita dengerin langsung nih ya. Yogi Nandes, Menualah Denganku. Enjoy.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 2 siang bersama saya Tika Indria. Sebanyak 18.504 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta Pusat pada hari ini. Pengamanan dimulai sejak pukul 7 pagi dan dibagi ke beberapa zona, mulai dari sekitar gedung DPR MPR, Semanggi, Bundaran HI hingga Duku Atas. Sebagai langkah antisipasi, sejumlah orang juga tengah menjalani pemeriksaan setelah diamankan sejak Rabu malam.
0: Suara Fakta. Suara Fakta.
1: Beralih ke berita selanjutnya, ratusan driver ojek online dari arah Selipi bergerak menuju DPR RI. Kehadiran mereka dihadang puluhan personel dari Polsek Johar Baru di atas jembatan. Massa dari ojek online dan salah satu komandan pasukan Kompol Saiful terlibat adu argumen. Massa mendesak agar polisi mempersilakan mereka untuk menuju DPR RI, namun polisi meminta perwakilan mereka untuk menjadi penanggung jawab. Jaga keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri di garis takdirnya sendiri. Dengan kemegahan panggung yang istimewa, tata artistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi. Acara ini akan dilaksanakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu 13 September 2026 dengan dua sesi pertunjukan, pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang, senang.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Yih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya?
2: Iya.
1: Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang, gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lo tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lo enggak, lo enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
0: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu Bu. Karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Kok gue jadi dipojokin? Lu emang tega banget lu.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest. Gak cuma itu, akan ada 250 booth exhibitor dengan sesi edukasi untuk merawat hewan peliharaan dan

0: kreatif.id. Yuk manjain anabul kamu sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
2: Tapi mana pesertanya?
3: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
4: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
3: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

96.6 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita ketemu lagi sahabat suara di sore hari yang sangat cerah ini. Berapa derajat ya kira-kira di luar sana? 23. 31 derajat Celcius dan kita masih sehat walafiat. Harusnya sih amin ya rabbal alamin sahabat suara. Dan seperti biasanya selama seminggu ini akan ditemenin dengan Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari seorang diri sampai jam 7 nanti tanpa adanya Dandi di sini. Kita akan seru-seruan sahabat suara. Mau tahu seperti apa? Makanya tetap stay tune aja, di mana lagi kalau bukan di Suara Santai.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

cinta sahabat suara. Salah satu hal yang tidak bisa kita lupakan ketika kita jatuh cinta, kita akan lebih tertarik melakukan dating-dating ke tempat-tempat yang seru. Seperti misalnya bermain di tempat wahana seperti Time Zone. Ini kan kalau saya pribadi ya, satu yang paling tidak akan pernah saya lupakan, walaupun mungkin kalau misalnya saya sekarang main mainan itu, saya juga gak sejago dulu. Walaupun dulu juga saya gak jago-jago amat. Yaitu Dance Revolution. Sumpah saya rindu banget kayak yang asik. Semua gerakan badan dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya bergerak. Apalagi kalau kita datang sama cem-cemannya kita, walaupun mungkin kita masih malu-malu ya, tapi kayak mau kelihatan hebat nih, akan kukerahkan semua tenagaku. Tapi lately kalau misalnya akhirnya saya main-main ke Time Zone, yang paling sering saya pilih adalah bermain bowling. Saya pernah tuh kayak main di Time Zone, terus habis itu saya melihat kayak ih menarik banget main bowling, dan saya mengingat bahwa saya tidak memakai sepatu. Dan tahu apa sahabat suara, saya tetap bermain bowling. Kayak terserah saya mau pakai sendal jepit kek, saya mau pakai, padahal itu kan sebenarnya gak boleh. No, sahabat suara gak boleh ikutin itu. Tapi saya mau nanyain deh sama sahabat suara, kan pilihan saya cuma dua, sama mesin capit. Walaupun saya juga gak jago, biasanya dimainin sama orang yang temenin saya pergi, itu main capit sahabat suara. Kalau kamu main di Time Zone, game apa yang paling wajib kamu mainkan? Boleh kasih tahu di WhatsApp kita di 081-808-960-960 atau boleh ke Instagram kita kali. Di mana lagi kalau bukan di @iswara.mks. Sambil sahabat suara mengingat game apa yang kemungkinan besar akan dimainkan di Time Zone, saya mau ngasih tahu sahabat suara yang punya rencana atau target jangka panjang, seperti punya rumah sendiri, jangan sampai kamu melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Nah, ini dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu sahabat suara untuk mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan juga terjangkau. Kamu bisa banget nih nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Saya kasih spill untuk diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer. Yang pertama ada Sinar Maslen, diskonnya hingga 17%. Terus ada Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, ini diskonnya 10% plus 7%. Ada Alam Sutra di Paddington Heights, ini diskonnya 17%. Agung Sedayu diskonnya 17%. Paramount Gading Serpong, kamu bisa dapetin voucher cashback hingga 450 juta. Dan Paramount Pedals, ini cashbacknya hingga 50 juta, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya sampai tanggal 31 Agustus 2026. Jadi kalau mau cari informasi lebih lengkapnya, boleh banget kunjungi di bbri.id/BRIKPRMerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
7: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
8: Tabe warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
7: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
6: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
8: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
6: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga enggak cepat penuh.
7: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
8: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Give it to me.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kita balik lagi sahabat suara, masih di suara santai. Semoga sahabat suara juga lagi pada santai, tidak dalam keadaan yang gusar ataupun bahkan sedang gelisah memikirkan sesuatu. Tuh, kalau misalnya pun sahabat suara ada yang kayak terbebani, coba deh cari tempat main yang bisa bikin kamu stresnya tuh sedikit teralihkan. Siapa tahu sahabat suara udah lama banget gak main-main ke time zone, boleh deh ya. Langsung sekarang di mall-mall kayaknya masih ada semua time zone. Atau sekarang juga ada ini tahu tempat main untuk orang dewasa kayak playground. Tapi untuk orang dewasa sahabat suara. Cuman yang tadi saya tanyakan adalah, kalau misalnya kamu main di time zone, game apa yang paling wajib kamu mainkan? Ini ada tim Rory Wulansari, ini ada Nadia di WhatsApp. Katanya waktu SMA dulu suka main DDR, Dance Dance Revolution. Tapi sekarang sama suami suka main balap mobil dan panahan. Ada di Nipah Mall. Oke, ini dicatat ya. Kalau misalnya sahabat suara juga suka main-mainan balap-balapan mobil, boleh. Sama saya dulu juga sempat ini. Ada kan tuh ini yang main balap motor sama lawan zombie, tembak zombie. Itu juga favorit saya demi apapun. Ketegangannya kan sampai ke ubun-ubun sahabat suara. Wajib banget saya kayak teriak-teriak dah saya tembak-tembakan zombie. Terus ada Fadli juga yang ikutan di Instagram. Katanya kalau sama teman kuliah dulu sering main basket. Iya lagi. Kayak ketika kita masuk ke time zone terus tidak melirik ke arah basket kayaknya kurang sahabat suara. Air hockey, ini yang kita pukul-pukul di tangan itu kan, kayak main hockey tapi pakai tangan, iya gak sih? Ya itu juga seru sih, mudah juga mainnya. Sama main game musik, apalagi harus pencet tombol sesuai dengan beat lagu. Oh, berarti musikalitas dari Fadli ini cukup tinggi sahabat suara. Habis ini saya balik lagi, saya mau ngasih info soal studio game music. Kira-kira apakah informasinya? Makanya jangan kemana-mana kali, tetap di sini aja di Suara Santai.

0: Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin Suara Santai bisa lewat streaming juga.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
8: Suara-suara warga Indonesia.
9: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
10: Mohon Tuhan untuk kali ini.
9: Dari 9 kota di Indonesia.
8: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
9: Suara.
8: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Star Suara Warga Indonesia. Rory Wulansari, Jatik Bawangi, sepanjang hari, Amin Rapa Lamin, kembali lagi dengan single dari Jaya. Di sini sih tulisannya Hideaway, tapi judul aslinya Hideaway, sahabat suara. Anyway, kan Rory Wulansari gamers banget nih. Ini PB tahu banget, PD saya tahu banget, saya suka banget main game. Astagfirullah, Rory gamers, gila. Sama Feby juga tahu banget kalau Rory pinter banget baca bahasa Inggris. Ini sampai info-info bahasa Inggris semua nih. Nah, jadi Red Octane Game Studio ini akan rilis stage tour game music 10 Desember nanti untuk PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, dan juga PC lewat Epic Game Store. Nah, FYI, studio ini juga bikin seri Guitar Hero. Nah, game stage tour ini sendiri, para pemain tuh bisa bikin bandnya sendiri. Jadi kalau misalnya sahabat suara pun tidak bisa bermain gitar, bass, drum, ini kayaknya kita bisa mewujudkan impian kita di game ini. Karena kita bisa memilih apapun yang kita mau. Yang penting jangan pilih uang 2 miliar karena di sini enggak ada sahabat suara. Kita bisa pilih gitar utama, gitar groove, bass, drum, vokal. Terus setlist perdananya ini akan ada 90 lagu berlisensi seperti The Rolling Stones, terus ada Metallica, Radiohead, Red Hot Chili Peppers, Paramore, sampai Olivia Rodrigo juga ada sahabat suara. Dan game music ini sendiri akan dijual dengan harga yang cukup terjangkau karena dia tuh di $40 atau sekitar 712.000. Murah banget, ya ampun, beli 5, beli.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pengen saya hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, 6. Sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Itu
0: yang... Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
2: Ibu Ola membeli gogos, cakep. Ola Amigo sahabat suara saatnya BTS Behind the Star yang akan memberikan informasi tentang bintang-bintang di sore hari yang sangat cerah ini, rasanya di luar seperti jam 2 siang padahal sekarang udah jam 5 sahabat suara. Untuk bintang yang pertama kita akan membahas soal Ling Ling Kuang dari Thailand yang terpilih menjadi wanita tercantik di dunia 2026. Dan untuk informasi kedua, bintangnya adalah atlet lari Indonesia, namanya adalah Robby Sianturi. Ini melelang jersey larinya untuk bantu korban bencana di NTT. Penasaran seperti apa kedua informasi dari bintang kita? Jangan kemana-mana sahabat suara. Tapi kalau misalnya mau dengerin yang satu ini, wajib banget untuk kamu yang merasa punya tim di kantor yang kompak atau punya komunitas yang seru, saatnya kamu tunjukkan kekompakan bersama tim kamu. Ikutan Nipah Kampung Merdeka yang akan hadir mulai besok di tanggal 28 sampai 30 Agustus di Nipah Park. Ini ada total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Jadi untuk perlombaannya tuh ada tarik tambang, terus lomba bakiak, ada lari karung, makan kerupuk, lari kelereng, memasukkan pensil ke dalam bot, tol, ambil koin di dalam jeruk, cakep. Sama TikTok dance challenge juga ada. Dengan ketentuan peserta yang adalah karyawan aktif dari perusahaan BUMN, instansi pemerintah dan juga lembaga yang didaftarkan, ini wajib mengirimkan minimal 15 sampai 20 peserta yang akan mengikuti berbagai cabang lomba. Terus setiap instansi atau komunitas dapat mengirimkan maksimal 3 tim. Untuk komunitas memiliki akun sosial media dan juga list member. Dan setiap peserta ini wajib membayar biaya pendaftaran Rp300.000. Terus peserta ini wajib menjaga sportivitas, ketertiban, dan nama baik instansi selama mengikuti lomba. Nah, selain juara di kategori setiap lomba, ada juga kategori Best Team Spirit untuk kostum dan juga yel-yel. Terus ada Best Performance untuk TikTok Challenge dan juga supporter yang paling antusias selama kegiatan ini. Kalau mau cari informasi lebih lengkapnya, boleh banget sahabat suara hubungi di 0821-9220-3924. Sekali lagi di 0821-9220-3924. Atau boleh banget langsung dicek di Instagram @nipahpark.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: kamu yang baru tiba dari luar negeri dan membawa handphone baru. Jangan lupa pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar agar dapat digunakan dengan jaringan seluler Indonesia. Pendaftaran IMEI dapat langsung dilakukan di Bandara Internasional saat pemeriksaan barang oleh petugas bea cukai saat kamu tiba dari penerbangan luar negeri. Tapi kalau kamu belum melakukan pendaftaran saat di bandara, jangan khawatir. Kamu masih dapat melakukan pendaftaran di kantor bea cukai terdekat dengan menyiapkan dokumen seperti paspor asli, boarding pass atau tiket pesawat, dan unit handphone yang akan didaftarkan.
1: Siapa aja sih yang bisa mendaftarkan IMEI?
0: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai maksimal dilakukan 60 hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia. Dan perlu diketahui, pembebasan nilai sampai $500 Amerika Serikat hanya berlaku apabila pendaftaran dilakukan di bandara atau pelabuhan saat tiba dari luar negeri.
1: Kalau beli handphone di dalam negeri gimana?
0: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai hanya diperuntukkan untuk handphone yang berasal dari luar negeri dibawa sebagai barang penumpang dan belum pernah aktif menggunakan jaringan atau operator seluler dalam negeri. Pendaftaran IMEI melalui bea cukai tidak berlaku untuk handphone yang dibeli di dalam negeri. Jika membeli handphone di dalam negeri, pastikan IMEI-nya sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, langsung hubungi toko atau penjual untuk melakukan konfirmasi atau klaim garansi. Biar kamu nggak salah beli, pastikan toko atau online shop adalah outlet resmi dan tanyakan kepada penjual. Pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar. Sahabat Suara, jangan tergiur harga murah ya. Teliti sebelum membeli dan hindari membeli handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran IMEI, follow Instagram @beacukairi dan @beacukaimakassar dan nomor WhatsApp Bea Cukai Makassar di 0811 4000 212.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
7: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
2: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
6: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Makassar suara warga Indonesia. Untuk sahabat suara yang sedang ada di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan semoga selalu dalam lindungan dari Yang Maha Kuasa. Anyway, sekarang ada banyak banget yang harus kita waspadain, sahabat suara. Untuk kamu juga yang mungkin mau meninggalkan kantor atau mau meninggalkan rumah, pastikan kamu dalam keadaan yang fit, satu. Terus yang kedua adalah pastikan semua barang-barang ini tidak ada yang sedang dalam keadaan urgent, kayak mungkin kita harus waspadain kayak misalnya setrika belum kecabut lah atau kompor belum dicabut. Ya kalau kompornya listrik, kalau misalnya kompornya yang manual ya mungkin bisa diperhatiin juga, semoga udah mati apinya, karena bahaya banget sih, sumpah. Baca informasi tuh suka gelisah, jangankan informasi, karena kan sekarang informasi pun cepet banget, ada chat masuk aja sahabat suara, saya tuh suka tiba-tiba was-was. Nah, tapi kalau misalnya saya akhirnya dinobatkan sebagai seorang wanita tercantik di dunia, saya akhirnya gak was-was sih. Ini mungkin yang dirasain sama Ling Ling Kuong yang resmi terpilih menjadi wanita tercantik di dunia 2026. Jadi aktris Thailand 31 tahun ini berhasil jadi juara dalam voting Most Beautiful Woman Alive 2026 dan Thailand's Most Beautiful Actress 2026. Dan FYI, ini si Ling Ling jadi orang pertama yang berhasil mendapatkan dua gelar ini dalam satu tahun. Dan dia tuh orang yang akhirnya lulusan manajemen pariwisata dan memulai karirnya di beauty pageant itu di 2016 dan debut acting untuk drama My Forever Sunshine ini di tahun 2020. Terus makin terkenal lewat drama The Secret of Us. Ih, kayak judul lagu Gracie Abrams nih, The Secret of Us. Nah, habis ini saya masih akan balik lagi sahabat suara dengan suara yang sangat bindeng sekali yang kamu dengerin. Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Ada informasi dari Robby Shianturi yang menjadi atlet Indonesia dan bikin kita juga bangga. Penasaran seperti apa? Makanya jangan kemana-mana, tetap di BTS Behind the Star.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Ruang Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.
2: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
3: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
2: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
4: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Suara-suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
4: separuh hatiku.
1: Suara.
4: Sempurna.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Suara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: This is Lucas Graham with 7 years, sahabat suara. Kayak menceritakan tentang kita atau mungkin si Lucasnya sendiri ya, dari umur 7 tahun sampai akhirnya 70 katanya. Itu kayak percuma kita hidup di dunia kalau misalnya kita tidak bisa melakukan banyak kebaikan dan juga berarti untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, sahabat suara. And then mungkin itulah yang dipikirkan juga oleh Robby Syanturi, atlet lari asal Indonesia. Jadi dia ikut membantu korban bencana di NTT dengan melelang jersey yang dipakai saat Maybank Bali Marathon 2026 dan lengkap dengan tanda tangan dan juga BIB-nya, yang hasilnya ini akan disumbangkan untuk para korban bencana di NTT. Dan jersey yang awalnya dilelang dari harga 1 juta itu akhirnya laku sampai 80 juta, gokil. Dan Robby ini sendiri pelari nasional di nomor 5.000 meter, 10.000 meter dan juga maraton. Dia juga pernah masuk pelatnas Indonesia untuk SEA Games Kamboja 2023. Gini, kalau misalnya punya kemampuan terus bisa dimanfaatkan dengan baik, terus bisa akhirnya memberikan manfaat, ini sahabat suara harus acungin jempol banget. Dan kalaupun bisa menjadi inspiration, semoga deh sahabat suara juga bisa mendapatkan kebaikan yang sama. Amin.
1: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
2: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
1: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: www.mnetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
6: Waduh, Bu Daeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
7: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
6: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
5: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
7: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
5: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
6: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari, anorganik 2-3 hari sekali.
7: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
12: happy banget.
11: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wings Care.
15: Suara warga Indonesia
16: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
17: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
18: separuh hatiku.
15: Suara.
18: Sempurna.
16: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
15: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
16: Suara
15: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Yuk foto ramean dulu, mau upload di story nih, live at work gitu.
1: Eh, kita kan sekantor banyak tuh. Ikutan lomba nimpa kampung merdeka yuk. Total hadiahnya jutaan rupiah nih kalau kantor kita menang.
2: Kamu yang punya tim paling kompak di kantor atau punya komunitas yang seru, ini saatnya tunjukkan kekompakan kalian. Yuk, ikutan NIPA Kampung Merdeka mulai 28 sampai 30 Agustus di NIPA Park. Ada total hadiah puluhan juta rupiah yang siap diperebutkan. Untuk perlombaannya ada tarik tambang, lomba bakiak, lari karung, makan kerupuk, lari kelereng, masukkan pensil ke dalam botol, ambil koin di dalam jeruk, dan TikTok Dance Challenge. Dengan ketentuan peserta adalah karyawan aktif dari perusahaan, BUMN, instansi pemerintah, dan lembaga yang didaftarkan wajib mengirim minimal 15-20 peserta yang akan mengikuti berbagai cabang lomba. Setiap instansi atau komunitas dapat mengirimkan maksimal 3 tim. Untuk komunitas memiliki akun sosial media dan list member, setiap peserta wajib membayar biaya pendaftaran Rp300.000. Yuk, langsung daftarkan tim kamu paling lambat 25 Agustus 2026 di 0821-9220-3924. Untuk informasi selengkapnya, cek di Instagram at Nipa Park.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Suara warga Indonesia.
9: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
10: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
11: separuh hatiku.
8: Suara.
11: Sempurna.
9: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
8: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
9: Suara
8: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: siang semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
2: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
6: Mau dong!
5: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Napa.
9: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
8: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
10: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya Tokyo Chicken Yakitori.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: @iswara.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
0: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dengarkan Iswara di mana aja, kapan aja, dengan streaming ke iswara.id.

0: 있다.
1: Suara warga Indonesia.

Suara, suara warga Indonesia. This song is for you. You better.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Show it to me.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: aja sih yang mesti lock out di tahun ini? Kebiasaan dan hal-hal lama emang susah buat ditinggalin. Tapi, meninggalkan hal lama buat sesuatu yang lebih baik itu perlu dilakukan loh. Contohnya urusan fashion. Coba cek lemarinya. Baju dan aksesoris lama apa sih yang masih disimpan sampai sekarang? Kalau dulu pernah punya waist bag, mungkin dipinggirin dulu deh. Bisa diganti sama sling bag yang bisa bikin kamu lebih nyaman dan gak ribet. Cek juga nih skinny jeans yang ada di lemari. Yakin masih muat? Dulu waktu lagi tren, skinny jeans emang wajib punya. Tapi kalau sekarang udah bikin susah jongkok. Mungkin udah waktunya di lock out. Coba ganti sama white jeans yang gak bikin susah gerak. Terakhir, coba cek lagi nih lemarinya. Apa masih ada tuh varsity jacket atau jaket olahraga yang dulu sempet tren dan dipakai berulang-ulang. Nah, coba deh ganti sama cardigans yang tetap bisa bikin kamu kelihatan santai tapi tetap keren.
1: Jangan ragu buat lock out kebiasaan lama untuk lock in ke hal baru yang lebih baik.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
1: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
2: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
1: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
2: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: 96.6 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Yes, sahabat suara pagi-pagi udah ditemenin sama Nabil Putri
0: dan juga Clay Rizky di Suara Seru.
1: Dan pastinya kita bakalan nemenin sampai jam 10 ya, Clay.
0: Betul sekali dong.

0: Loh, Pak RT, kenapa sampah dapur sama botol-botolku ndak diangkut semua ke truk sampah?
1: Waduh, Budayeng, belum tahu kabar terbaru dari Pemkot Makassar kah?
2: Tabe, warga Kota Makassar, TPA Antang Tamangapa kini sudah over kapasitas. Untuk menjaga lingkungan kita, praktek open dumping resmi dihentikan.
1: Betul, Bu. Mulai 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa hanya menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik tidak boleh lagi dibuang langsung ke TPA.
0: Iyakah? Jadi sampah di rumah harus diapakan dong, Pak?
2: Tenang, mari kipilah sampah dari rumah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah organik, yaitu sisa makanan dan daun diolah menjadi kompos, ekoenzim, atau pakan magot. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu plastik, botol, atau kardus ditabung ke bank sampah unit. Dan yang ketiga, limbah B3, baterai, dan obat kadaluarsa dipisahkan secara khusus. Nah, sisanya yang benar-benar tidak bisa didaur ulang, barulah diangkut sebagai sampah residu ke TPA Tamangapa.
0: Oh alah, gampang jipadek ternyata. Kalau dipilah begini, lingkungan bersih, TPA Tamangapa juga ndak cepat penuh.
1: Mantap, Bu. Pengangkutan sampah organik diangkut tiap hari. Anorganik 2-3 hari sekali.
2: Pilah sampah hari ini untuk Makassar yang lebih baik esok hari. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Mari wujudkan Makassar Bebas Sampah 2029. Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.

0: Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: 96FM I, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
2: Kita sudah ada di TBL, trending banget loh.
0: Apa sih info trending yang bakalan Clay spill hari ini?
2: Eh, ini keren banget nih. Hari ini saya bakalan kasih berita tentang pesawat elektrik
0: Elektrik terbesar.
2: Itu kan susah kan, terbesar kan?
0: Bener-bener.
2: Pesawat elektrik terbesar di dunia melakukan penerbangan perdananya.
0: Wow, dan ada juga nih pemerintah Singapura umumkan program BLT untuk keluarga. Tunggu. Ini kayak dua kata lucu nih.
2: Apa
0: BLT
2: tuh?
0: Di Singapura.
2: Tapi yang pertama dulu, pesawat elektrik terbesar di dunia melakukan penerbangan perdananya. Anyway,
0: kenapa tuh?
2: Alat-alat listrik apa yang ada di rumah Nabil hari ini?
0: Kalau alat-alat listrik,
2: selain rice cooker,
0: udah pasti kayak setrika, kompor,
2: kompor listrik,
0: terus apalagi ya, HP,
2: dispenser, handphone,
0: mobil, enggak sih belum.
2: Ada mobil listrik.
0: Semoga ada ya kedepannya.
2: Amin. Tapi ternyata ini di Amerika Serikat pesawat listrik X1 milik Heart Aerospace berhasil terbang dengan baterai dan listrik yang cuma paket budget 5 USD atau sekitar 88.000.
0: Kok bisa sih semurah itu? Padahal pesawat listrik loh ini.
2: Memang kan biasanya kalau pesawat listrik itu lebih murah biayanya dibandingkan pesawat bensin fosil gitu, bensin lah. Gitu.
0: Wow, tapi katanya masih percobaan gitu ya?
2: Betul, ini percobaan sebelum dibuat yang lebih besar yaitu ES-30. Jadi? Tahu nggak pesawat listrik itu ternyata sudah terbang selama 27 menit.
0: Wow.
2: Pakai listrik. Dan itu sudah mencapai ketinggian 335 meter atau 1100 kaki.
0: Wow, berarti udah besar nih powernya.
2: Betul.
0: Dengan harga yang semurah itu.
2: Betul, dan udah panjangnya itu, maksudnya perjalanannya itu udah 27 menit. Gitu.
0: Kayak gitu. Nah, tapi katanya nih pesawat listrik itu punya target yang bakalan mulai beroperasi tuh katanya tahun 2031 ya?
2: Benar.
0: Dan penerbangan uji coba pertamanya itu direncanakan pada tahun 2028.
2: Pasti berhasil sih, maksudnya pasti bakalan ada nih 2028.
0: Betul.
2: Karena menurut saya,
0: Menurut kamu?
2: Menurut saya, kalau misalnya bensin itu kan lebih berat ya kalau di pesawat dibandingkan sama listrik.
0: Betul.
2: Iya kan? Berarti lebih bagus kan?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Jadinya kayaknya nanti tiketnya bakalan lebih murah enggak sih?
2: Harusnya lebih murah sih.
0: Dan lebih ramah lingkungan juga.
2: Betul.
0: Tapi saya penasaran sih dengan jarak sejauh ini nih, sekitar berapa nih? Dia ketinggiannya sampai 1000 kaki.
2: Okay.
0: Dan perjalanannya selama 27 menit.
2: Betul.
0: Itu kira-kira jaraknya dari mana ya? Kayak dari Makassar ke Sudiang kah? Atau kemana?
2: 27 kaki.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Napa.
6: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
5: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
0: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
7: Streaming dengerin kita, tinggal klik di iswaranetwork.com.

0: Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.
1: Totalnya 30 ribu ya kak?
2: Hah? Itu gak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya kak, jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh gitu ya? Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: Milanam FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Yes, kita bakalan kasih promo JSN.
4: Promonya banyak banget ya ini.
5: Betul lah, kalau cuma promo cuma sedikit dong.
4: Ya gitu.
5: Kita kasih promo. Ini sampai 30 Agustus 2026.
4: Apa aja sih ini produknya? Aduh, banyak banget. Saya jadi bingung mau baca yang mana, saking banyaknya promonya ini.
5: Saya kasih tahu yang pertama dulu ya. Kalau lampunya sudah kedat-kedut,
4: aduh.
5: Ya kan, beli saja ini Philips LED Wi-Fi 8 watt. Harganya dari 162.900 jadi 81.400.
4: Wow, ini hampir setengahnya lebih.
5: Hampir setengahnya ya.
4: Wow, tapi nggak cuma itu nih buat yang nyetrika. Mumpung besok weekend nih, waktunya kita menyetrika, nyuci-nyuci, kayak nyuci piring juga bisa. Saya nih pengennya kalau weekend sih nyuci piring di rumah ya.
5: Okay.
4: Nyuci piringnya udah pasti pakai Sunlight All Varian ini, diskon dari harga 12.000 sisa 10.800.
5: Wow.
4: Sama ada juga nih Molto Trika dari harga 5.500 sisa 4.500.
5: Enak sekali setrikanya kalau begitu ya. Tapi juga ini ada promo yang mantep banget. Kalau misalnya remote TV-nya tidak ada baterai, gimana kita mau nonton TV? Gimana kalau mau nonton sinetron? Beli saja ABCR3 Super Power AAA 4, harganya 4, isinya 4. Dari 17.800 sekarang 15.800.
4: Wow, tapi kan cuma itu. Nah, kalau misalnya kita nih pagi-pagi udah buru-buru enggak sempat sikat gigi, singgah aja nih beli sikat giginya di Alfamidi. Karena ada Darly Charcoal, dia itu dari harga 31.900 sisa 21.500. Wah, murah banget ya.
5: Betul. Kalau misalnya mau samponya seperti saya, wow, langsung beli Sweetsal Hair and Body Bath. Aloe vera, antibakteri, milk honey, baby bath, telon. Yang mana sih, telon apa telon sih?
4: Telon.
5: Oh iya. Harganya dari 39.900 sekarang jadi 30.900.
4: Wow, Clay udah badannya udah gede, tetap pakainya ya sampoannya
5: sama
4: bayi. Jangan lupa nih Clay, kalau habis siaran dihapus nih makeupnya, pakai Garnier Micellar Water. Ini diskon banget sih, dari 35.900 sisa 29.900.
5: Keren banget promonya. Tapi kalau misalnya mau promo yang enak juga, mau yang cemil-cemil, langsung saja beli Potabi Potato Chips All Varian 65 gram. Harganya dari 12.300 sekarang 9.900.
4: Buat cemilan yang suka manis-manis nih, saya dulunya kalau habis makan sukanya makan manis-manis. Tapi sekarang udah enggak sih. Tapi
5: kenapa?
4: Karena saya udah pengen diet. Tapi okay, buat sahabat suara yang bisa nih makan manis, beli aja nih. Beli ice cream walls 3 piece. Tiganya itu langsung tiga loh ini, dari harganya 18.900 sisa 12.000. Jadi bisa dicicil tuh hari Jumat 1, Sabtu 1, Minggu 1.
5: Wow, benar sekali. Tapi kayaknya enak kalau makan es krim itu dicoil-coil sama biskuit manis.
4: Aduh,
5: juga deh.
4: Aduh, enak banget, saya mau.
5: Wow, langsung saja beli Milo Aktif Biskuit 96 gram All Varian dari harga 11.900 sekarang 9.900 aja.
4: Wow, apakah saya harus kembali makanan
5: yes,
4: manis ini?
5: Gak apa-apa.
4: Habis ini saya langsung ke Alfamidi deh, saya jadi ngiler.
5: Tapi promonya bukan cuma itu aja. Kita juga ada promo double surprise khusus member. Cashback up to 50.000 dan uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah lainnya.
4: Jangan lupa kalau belanja di Alfamidi, cek ekor struk kamu ya. Jangan sampai di ekor struk kamu itu ada hadiah menarik. Dan jangan lupa kalau belanjanya pakai midi kering.
5: Betul.
4: Kalau belanja langsung datang deh belanjanya ke rumah, dan registrasinya cepet banget buat jadi member Alfamidi. Makanya belanja di Alfamidi, karena
5: belanja di Alfamidi, belanja puas,
4: harga hemat.
6: Duh, udah jam segini, balik duluan ya.
7: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja.
6: Anak-anak udah pada ngumpul juga nih. Duh, istriku lagi gak bisa belanja, jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
7: Percuma, handphone canggih tapi masih gak update.
2: Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Iswara.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Hmm, oke!

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik! Wah!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget!
5: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi!
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
4: Panas-panas enaknya minum tea jus!
5: Semua rasanya enak!
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
6: Dari Wings Food.
7: Kamu yang baru tiba dari luar negeri dan membawa handphone baru, jangan lupa pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar agar dapat digunakan dengan jaringan seluler Indonesia. Pendaftaran IMEI dapat langsung dilakukan di Bandara Internasional saat pemeriksaan barang oleh petugas bea cukai saat kamu tiba dari penerbangan luar negeri. Tapi kalau kamu belum melakukan pendaftaran saat di bandara, jangan khawatir. Kamu masih dapat melakukan pendaftaran di kantor bea cukai terdekat dengan menyiapkan dokumen seperti paspor asli, boarding pass atau tiket pesawat, dan unit handphone yang akan didaftarkan.
8: Siapa aja sih yang bisa mendaftarkan IMEI?
7: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai maksimal dilakukan 60 hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia. Dan perlu diketahui, pembebasan nilai sampai $500 Amerika Serikat hanya berlaku apabila pendaftaran dilakukan di bandara atau pelabuhan saat tiba dari luar negeri.
8: Kalau beli handphone di dalam negeri gimana?
7: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai hanya diperuntukkan untuk handphone yang berasal dari luar negeri, dibawa sebagai barang penumpang, dan belum pernah aktif menggunakan jaringan atau operator seluler dalam negeri. Pendaftaran IMEI melalui bea cukai tidak berlaku untuk handphone yang dibeli di dalam negeri. Jika membeli handphone di dalam negeri, pastikan IMEI-nya sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, langsung hubungi toko atau penjual untuk melakukan konfirmasi atau klaim garansi. Biar kamu nggak salah beli, pastikan toko atau online shop adalah outlet resmi dan tanyakan kepada penjual, pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar. Sahabat suara, jangan tergiur harga murah ya. Teliti sebelum membeli dan hindari membeli handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran IMEI, follow Instagram @BeaCukaiRI dan @BeaCukaiMakassar dan nomor WhatsApp BeaCukaiMakassar di 0811 4000 212.
9: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
10: dengan follow Instagram
9: Iswara.

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Tidak mungkin kalau misalnya mau dapat bonus dari Singapura.
1: Lah kenapa, kan kita orang Indonesia ya.
0: Betul, makanya kan dari kemarin ini ibu-ibu itu heboh banget tentang anak Indonesia, maksudnya orang baru lahir itu dapat bonus banyak sekali dari negaranya.
1: Itu kayaknya di Jepang deh kayak gitu.
0: Di Jepang juga di begitu.
1: Gitu. Tapi ada negara yang kayak gitu juga nggak sih?
0: Ada. Bener, kemarin Singapura itu lagi di Indonesia lagi banyak kabar. Kalau Singapura, kalau kita melahirkan di Singapura itu dapat namanya apa ya? Kalau di Indonesia namanya BLT sih.
1: Bantuan langsung tunai.
0: Betul. Tapi kalau di Singapura namanya Singapura Child Support Package.
1: Wah, kenapa bisa kayak gitu sih? Kok bisa dapat duit, kan di sini di Indonesia kalau kita melahirkan tuh pusing.
0: Betul.
1: Gitu ya. Harus mikirin ini itu, belum lagi duitnya in this economy.
0: Betul.
1: Punya anak itu mahal tahu.
0: Sekarang gini, kalau di Singapura itu angka kelahiran itu menurun terus.
1: Oh gitu.
0: Makanya dikasih duit supaya ayo melahirkan ya, gitu.
1: Ayo punya anak,
0: punya
1: gitu.
0: Anak, kita kasih bantuan. Biasa kan karena kalau di Singapura kan mahal ya.
1: Iya betul.
0: Jadi orang-orang tuh kalau misalnya mau punya anak, aduh gimana ya biayanya gitu.
1: Oh.
0: Makanya dikasih duit sama pemerintah.
1: Duitnya berapa sih?
0: Duitnya itu sekitar 1 miliar.
1: Hah? BLT? Ini BLT beneran 1 miliar? 1 miliar?
0: 1 miliar itu dari lahir sampai umur 17 tahun.
1: Wah, sampai umur 17 tahun dibiayain sama negara ya?
0: Dibiayain sama negara. Sebenarnya kalau di luar-luar sana selain di Indonesia banyak kok yang lahir terus dikasih duit.
1: Ya kayak di Jepang gitu kan.
0: Di Jepang juga gitu.
1: Tapi selain duit 1 miliar itu dapat apaan sih?
0: Pokoknya duit 1 miliar itu pokoknya $10,000 buat pendidikan. Terus juga kalau misalnya sudah menikah terus nanti punya 3 anak atau lebih, dapat bantuan tambahan buat kebutuhan seperti kesehatan, terus juga transportasi dan juga rumah.
1: Wow. Ih, saya pengen pindah deh ke Singapura, bisa enggak ya? Kalau saya nih, saya orang Indonesia nih, saya pengen pindah gitu. Bisa enggak sih?
0: Sekarang Nabil mau pindah ke Singapura buat dapat bantuan.
1: Iya.
0: Nah, berarti nikahnya sama orang Singapura.
1: Oh,
0: kalau kita WNI lahir di sana pasti enggak bisa.
1: Oh.
0: Karena kan citizennya Indonesia.
1: Berarti saya harus nyari bule Singapura nih.
0: Gak ada bule di sana. Jadi misalnya kalau misalnya mau butuh bantuan, cari orang Singapura, citizen Singapura, atau kalau misalnya WNI pindah ke Singapura, cari kerja permanent residence dulu.
1: Oh.
0: Terus selain permanent residence pun belum tentu dapat ini, belum tentu dapat bantuan gitu.
1: Wow, berarti agak ribet juga ya.
0: Betul.
1: Ini.
0: Betul.
1: Tapi nggak apa-apa sih kalau pindah ke Singapura buat kerja gitu kan.
0: Bener, bagus ya.
1: Iya benar. Kalau ngomongin soal bantuan, saya juga ini sih banyak harapan sih buat Indonesia bantuan, apalagi
0: apa tuh?
1: Sekarang tuh lagi banyak bencana gitu.
0: Bener.
1: Buat saudara-saudara kita yang di NTT, yang di Kalimantan, semoga bantuannya juga nggak kalah besarnya ya sama
0: bantuan.
1: Amin.
0: Padahal kemarin bantuannya diminta, maksudnya kita patungan kan, ada
1: betul.
0: Banyak orang-orang patungan buat kasih bantuan. Semoga nyampe.
1: Semoga nyampe ya. Amin.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia adalah Lahuta. Tunggu apa lagi?
1: Tunggu apa lagi? Kalau misalnya mau bikin satu target, harus target yang jangka panjang.
0: Kayak apa sih itu?
1: Kayak punya rumah sendiri.
0: Tapi biasanya Gen Z itu selalu di underestimate tahu. Dibilang, Gen Z nggak bisa beli rumah nih.
1: Ini
0: kebanyakan beli
1: maca. Saya kasih tahu. Beli apa?
0: Kebanyakan beli maca. Jadi nggak bisa beli rumah.
1: Ini saya kasih tahu. Makanya jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
0: Ini prosesnya mudah banget dan tawarannya tuh kompetitif banget loh, Clay. Program ini juga sangat membantu sahabat suara yang Gen Z, milenial yang cari rumah impian dengan harga yang lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Mau tahu rumahnya di mana saja?
0: Hingga 17%.
1: Mau tahu rumahnya di mana saja?
0: Mau.

0: 2026.
1: Untuk info selengkapnya kunjungi bbri.id/brikprmerdeka. Sekali lagi di bbri.id/brikprmerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.